0: pasar 50 사람 몰래 꼬리오나 대게서 쓰나
1: 아가 멜리
0: 골라 워러 민냐
1: 이사가 멜리

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
0: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
5: Bagus toh.
0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
6: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM.
5: Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
0: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
6: 700 orang penerima santunan pada lebaran yatim dan penyandang disabilitas.
7: Ada 700 orang ya, dari madrasah, dari sekolah yang ada di Kota Parepare. Kami berharap kegiatan ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim kita ya, untuk tetap melaksanakan pendidikan pembelajarannya dengan baik dan bisa merasa berguna bagi nusa dan bangsa.
6: Sengketa lahan mencuat, Komisi 1 DPRD Kota Parepare minta warga bersurat resmi untuk difasilitasi rapat dengar pendapat.
8: Nanti disposisi pimpinan masuk di Komisi 1, nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pada pihak terkait untuk kita duduk bersama ya, untuk berbicarakan. Nanti kami juga sambil menunggu suratnya, kami juga sementara berkoordinasi dengan bidang aset terkait dengan objek lahan yang ada di sana. Kemudian kami juga mau mencari hasil rapat dengar pendapat umum waktu itu di Komisi 1 2021 kayaknya ya Pak.
6: Iya. Jelang kejuaraan, KONI Parepare soroti kendala anggaran atlet dan fungsi sarana olahraga.
9: Cuma memang ya kita menunggu ya peraturan daerah yang dilembar daerahkan untuk berlaku efektif, sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya itu kembali dimaksimalkan fungsinya. Dan untuk training center teman-teman atlet itu masing-masing cabur menentukan tempatnya di mana tanpa harus mengganggu aktivitas.
6: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare gelar jalan santai dan olahraga bersama.
10: Kami mendaftar Polri yang ada di Kota Parepare, dan hal ini adalah Polres Parepare dengan Matali Yudhi Taktiko Polres, berikut juga dengan Polri Polri kegiatan jalan santai bersama dan juga olahraga bersama. Ini untuk menjalin dan merambah antar sama Kota Polri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita juga rangkaikan dengan pemberian orang-orang lain.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
6: Insan Mesra, Kementerian Agama bersama pemerintah Kota Parepare menggelar program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas dengan menyalurkan santunan kepada 700 penerima manfaat. Momen ini menjadi pengingat pentingnya kesetaraan hak dan keadilan sosial di Kota Parepare. Gerakan Nasional Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas yang dibuka serentak oleh Menteri Agama sukses dilaksanakan di Kota Parepare pada Kamis 26 Juni 2026 bersinergi dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat setempat. Kementerian Agama Parepare menyalurkan santunan bagi 700 anak yatim dan disabilitas dari berbagai jenjang sekolah. Pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Parepare Haji Sepul Maksan berharap bantuan ini mampu memompa semangat belajar anak-anak tersebut.
7: Ada 700 orang ya, dari madrasah, dari sekolah yang ada di Kota Parepare. Kami berharap kegiatan ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim kita ya, untuk tetap melaksanakan pendidikan pembelajarannya dengan baik dan bisa merasa berguna bagi nusa dan bangsa.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto saat membuka acara secara resmi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap seluruh pihak yang berkontribusi. Hermanto mengingatkan bahwa kekuatan utama sebuah kota terletak pada rasa kepedulian antara warga, bukan sekedar kemegahan fisik bangunannya.
11: Sebab kota yang kuat adalah kota yang hanya memiliki bangunan yang megah. Melainkan kota yang warganya selalu peduli, saling menguatkan, dan tidak membiarkan saudaranya berjalan sendiri menghadapi kesulitan. Apa selama pemerintah Kota Parepare, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama Kota Parepare, Basnas, Lembaga Amil Zakat, para donatur, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan yang mulia itu.
6: Melalui momen lebaran Yatim tahun 2026 ini, jajaran Porkopimda Parepare mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melestarikan budaya gotong royong dan saling berbagi. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta masyarakat yang tengah menghadapi sengketa lahan untuk segera mengajukan surat pengaduan resmi ke Dewan. Langkah ini diperlukan agar DPRD dapat segera memfasilitasi rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir dalam program Obras beberapa waktu lalu mengatakan kesiapan lembaga legislatif dalam menjembatani konflik lahan di masyarakat. Kamaluddin menjelaskan pengaduan bisa diajukan baik secara perorangan maupun kelompok paguyuban. Saat ini Komisi 1 juga mulai bergerak melakukan koordinasi dengan bidang aset serta melacak dokumen RDP tahun 2021 terkait objek lahan yang bersangkutan.
12: Nanti diskusi pimpinan masuk di Komisi 1. Nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pihak terkait, kita duduk bersama untuk membicarakan. Kita persilahkan boleh perseorangan, boleh juga mengatasnamakan warga, jadi minimal ada beberapa warga yang bertanda tangan, atau boleh juga atas nama kerukunan di sana, kerukunan kelompok.
6: Hingga kini Komisi 1 telah mencatat memfasilitasi sekitar 45 kasus perselisihan lahan di Parepare. Dr. Kamaluddin menegaskan dalam proses mediasi, DPRD selalu didamping oleh tim pakar hukum untuk memberikan pandangan regulasi, namun ia mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor penentu menang kalah, melainkan wadah pencari solusi kekeluargaan. Ia pun meminta peran aktif aparat kelurahan dan kecamatan agar sengketa serupa bisa diredam lebih awal di tingkat bawah.
12: Karena pada dasarnya kami bukan eksekutor untuk menentu kan siapa yang murah, siapa yang salah. Kami cuma mendudukkan untuk mencari solusi dengan mengundang para pihak. Ya, kalaupun ada yang selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita kembalikan lagi ke persoalan kekeluargaan. Ya, kami juga tidak menginginkan persoalan itu lanjut ke ranah hukum. Ya, tapi kalau ada juga yang mau menempuh, ya kami persilakan. Tapi kami minta agar supaya bisa selesai di tingkat kelurahan lah, kecamatan. Iya. Karena kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah agar supaya dilakukan sosialisasi agar supaya perselisihan persoalan lahan atau objek tanah di wilayahnya masing-masing itu bisa diselesaikan di sana, jangan sampai ke DPR lah. Tapi kalau tidak bisa
13: keluar
12: ke DPR yang selesaikan, ya alhamdulillah. Ini pasti benar-benar kita mau fasilitasi.
6: Pihak DPRD berharap melalui keterbukaan ruang dialog ini masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan menemukan jalan tengah tanpa harus berujung pada konflik fisik. Insan Mesra Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Parepare mengakui persiapan para atlet jelang kejuaraan mendatang masih membentur kendala pendanaan. Ketua KONI Parepare Fadli Agusmante menjelaskan keterbatasan anggaran membuat sejumlah cabang olahraga belum bisa melaksanakan program latihan secara sistematik. Alhasil para atlet saat ini hanya bisa memaksimalkan persiapan melalui latihan mandiri. Menurut Fadli, pola persiapan mepet menuntutnya agar sumbangsi pendanaannya sepadan agar para atlet mampu mengeluarkan potensi terbaiknya di area nantinya. Di sisi lain, terkait isu sarana olahraga yang belum berfungsi maksimal, KONI Parepare mengaku telah mengantongi jalan keluar dan kini tengah menunggu regulasi resmi dari pemerintah daerah.
14: Saya pikir untuk hal itu kami sudah pikirkan semua solusinya. Cuma memang ya kita menunggu peraturan daerah yang dilembar daerahkan untuk berlaku efektif, sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya itu kembali dimaksimalkan fungsinya. Dan untuk training center teman-teman atlet itu masing-masing cabur menentukan tempatnya di mana tanpa harus mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain.
6: Fadli menambahkan pemetaan lokasi pusat pelatihan atau training center diserahkan sepenuhnya kepada internal cabur agar proses pemusatan latihan berjalan kondusif tanpa benturan dengan aktivitas lain. Insan Mesra dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar kegiatan olahraga bersama dan jalan santai yang dipusatkan di lapangan Andi Makassar Kota Parepare Jumat pagi 26 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh keluarga besar Polri ini bertujuan menjalin keakraban antar anggota.
13: Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, kami keluarga besar Polri yang ada di Kota Parepare, dan palingnya adalah Polres Parepare, tersan dengan Batalion B, Satrimob, Polres Hotel, berikut juga dengan Paspopor, Paprimob, menggunakan kegiatan jalan santai bersama dan juga olahraga bersama. Tentunya ini untuk menjalin kerabat anak sama anggota Polri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita juga rangkaikan dengan pemberian beberapa doplice yang tentunya ini untuk memacu semangat dan motivasi bagi seluruh anggota untuk giat lagi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
6: Dalam kegiatan tersebut, pihak Polres juga memberikan hadiah utama berupa paket umrah kepada personil dari Satuan Lalu Lintas sebagai bentuk apresiasi. Kapolres berharap di usia 80 ini Polri dapat semakin profesional dan kedekatan dirasakan serta dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
6: Lintas Berita.
5: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
15: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
5: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras. Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pojanggo.
1: Ye induk sia.
0: Kesiki melekele pada si bawa maling pendengar pendengar setia Ubras.
1: Ye.
0: So satri maku kue dah.
1: Satu ya.
0: So satu.
1: Akhir pekan.
0: Akhir pekan. Tanggal saganya
1: 27.
0: Bertepatan dengan 12 kapak dah. 12 Muharram.
1: 12 Muharram.
0: 1447 Hijriah.
1: Iya. Ini rawani engka. Anggota kasih malaikat bubur.
0: Ya nangis subuh lah kak masih gian nali kata bubur apa jangko?
1: Anu anu anu bos bubur bubur akhir apa kayak bubur anu Muharram.
0: Ya.
1: Sesura maka tanggal 10 nih sigi.
0: Sana nali ke oni.
1: Oni nali kak.
0: Iya nangis subuh waktu kalau masih gian lah. Kada yang kerona sa bubur kada kak bubur akhir kerona sa bubur Muharram. Oh iya alhamdulillah. Terus yang jadi makur.
1: Ayah yang penting 10 marawa kak buah ayo yeah. Arawing.
0: Arawing.
1: Kak bayi coba pejaji wani.
0: Iya itu tuan aja kita.
1: Terima kasih.
0: Senu-senungan nih rupo janggut jika yeah. Apa roda. Sudah menjadi tradisi. Ya. Jadi itu mah biasa ya maki buah. Majani ini di kodin aja amai.
1: Iya.
0: Pada ya balik bola aku po janggut. Ay. Di metu na ya waki wah pasti enggak jatah aku pola koron micawai.
1: Betul di natar ke anggota.
0: Nah, kena kaya nak iwa ya pak pasti enggak jatah aku pola koron.
1: Cuma bahas ni pak nu.
0: Niga.
1: Bang Ude.
0: Oh, ya nak Ude dah.
1: Mari nak sena buru iro apa? Iro Riolo. Betul na sama Belanda. Makurak ber.
0: Betul na ni tu aku angkeling itu siapa janggo. Zamannya Nabi Nuh, aku kapal lah
1: Iya.
0: Ah, iro garo tu aku kapal lah Ya kamu kurang nih persediaannya.
1: Iya, bisa dimilu macer itu bunga na.
0: Oh pak ini jalan mambelan dah tetepu.
1: Ah?
0: Iya terus ya zaman Nabi Nuh.
1: Iya tapi dia pelat tu cerita.
0: Pada murah secerita nih.
1: Belanda tuh.
0: Apa kurang nih kerit bahannya jadi pas depuman nih rogage pasti deh. Panjaji bubur apa nanti bersama.
1: Lanjutkan cerita aja, lanjutkan pelat cerita aku ya.
0: Pada masih si di minjam mambelan dah si di zaman Nabi Nuh. Allahu Akbar. Pada mau di sini mana mungkin itu kawan yang sama.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Pekan. Iya. Mega toler rekreasi po janggo de gagai di rencana talo rekreasi to je itu.
1: Iya, ko rencana je.
0: Hmm.
1: Mega lo anu Georgia.
0: Makan aja bela aja mau je noi rumah bela jolo po janggo.
1: Hah?
0: Terus satu po janggo iko melo libur tapo luar daerah ma bela-bela melu tu.
1: Ah, kena ditu gagam. Di nama lah ku ta rencanai.
0: Oh iya gagam.
1: Menghayal mi.
0: Menghayal mi. Dewa tunggu-tunggu kaje ya, de gawa asa rencana. Ayamu nama bela jolo.
1: Iku rencana.
0: Bangsa aku mau tuh hema.
1: Salah aku mah rencana. Kimi cawe mah kena lomi lumpu, lomi lado mah.
0: Lado
1: mah. Bela-bela iku mah rencana ki.
0: Oh mah
1: kuroda. Sebab tu agak ketistilana tu mengetuk pintu langit.
0: Nih.
1: Nih. Tapa.
0: Tapa mage.
1: Ka. Kaya ga. Engkaro tapa maka depangi. Yo lo nopale. Kami kata nak sabar. Kupuang milo. Tak pemakai de topi mang. Lu no pale liburan ku tanah Maraje we.
0: Lu no pale liburan ku anu umrah we ndo.
1: Umrah tapeng ka dia umrah de iseng nya sang idal le. Jadi ku mah rencana ki Indonesia jalan mane magasana.
0: Oh lu pasti sama bela lade. Alhamdulillah. Ya belum bulak ku mega lu malino. Kawe kan japa. Mak benih kena sendok sia dia kata macam nak lomah kakai.
1: Apa yang ketelpon nak uci? Mama mau pergi gathering kantorku harus ikut orang tuanya.
0: Baik, ajan lah. Tapi biasa.
1: Bagi kita lu ngesuh, taruh ini mari gak agak.
0: Dia, tanir ya kantor di mana-mana ibu jangka.
1: Agak apa?
0: Ero coki-coki aku balu-balaku, mana-mana di kata pandre.
1: Kamu itu aja eh?
0: Ay, ajolo ero nanya anu jam go angkelinya tu baritana jalaja kota engke asal lebara yatim pelik dah program ya. Nasional gero
1: program nasional memang 10 Muharram itu sebenarnya ada yang dibilang begitu
0: napanna ya angkelina
1: cuman tidak terlalu digaungkan dulu.
0: Oh begitu
1: ini baru digaungkan
0: program nasional itu
1: ya program ini serentak ini 36 provinsi 546 kota Masumi Ye na ulo we sare na sohe
0: tu ni
1: makan di
0: ronggo.
1: Nah ye makan di ronggo teh we. Makin ye nonya mana malasa kagak lo ke kantor we.
0: Pengaduan di balik dah. Oh iya.
1: Ye no se jadi rol.
0: Lebar yatim.
1: Ya pak kebetulan kasih alhamdulillah kamu tu dua anak yatim.
0: Ibu lai.
1: Ye na rong kedalik na.
0: Ita yero dale no pujanggo ta 300 si danana ro.
1: 300 si danana. Dena ratu na engkara kasih nilang anu.
0: Ya yero sing dale pujanggo dah.
1: Iya.
0: Ai ro mana watu di mana wana wa ki engke mo gaji melo je masih kola nana.
1: Masih kola nana e dega ga patanda-tanda dia kejadian.
0: Dia pegahi lalu ba. Nah, tapeng kasih dale. Turi romosa di ro. Ubayang ka pujanggo tu nana wana we tapeng ka kareba makor.
1: Iya desa makin jampi tu. Ai tu manu. Aku magasan ni. Pikiran ni positif saja.
0: Iya.
1: Selalu ada jalan. Tentu nasa teman tu Rio loe. Akre semua ko. Engkau mau tu matu Mita.
0: Mita, ya. Nah,
1: Mita kan ku tahu mataku.
0: Akre so ko nami lo doang.
1: Akre so ko nami lo doang. Tapi dia pikir. Akre so bawa mo dek milo doang.
0: Nasa ngitau agak.
1: Sombong.
0: Sombong ko.
1: Aku milo doa mau bawa dia makan.
0: Dia makan reso. Pada mau beli.
1: Pada aku beli.
0: Masa gak makan ada tepa bak dale pulai lagi. Milo kapa mapa ada guru tak. Ceritaan dia rogari guru tepo janggo. Almarhum ambok dale.
1: Ambok dale.
0: Aku rogari lal kemarak na.
1: Turun kesorok na.
0: Si sele-sele.
1: Apa kasih duit.
0: Dia nasu kemarak na kuro. Na dia nang kena maliwasa ngapak maga sele-sele tepat tamangi Andri. Ya rasanya dale, si sele-sele anak guru dapat temangan re, ya rasanya dale.
1: Iya.
0: Dale wali rupo janggo aja nih, aja nih itu bangsa.
1: Tante Karoman atau we?
0: Ya aja nih, aja tetangi di rumah sama serama kada.
1: Nama temu pi bata-bata.
0: Aja lalu tetangi di makukin sama serama kada aja nih masuk ke kemarin.
1: Jelas dari tanah tuh makada, itu Riolo. Mana baca Bismillah, wah dini juga kowe.
0: Iya.
1: Sebenarnya mak ke di mato
0: aku tepat tong aki
1: aku mah tepat tong aki
0: masalahna turun ke robat-robate
1: masalahna napa ki mak kada wae napa labu ka mati napa le jawe labu meto ni aki si kaci-kaci mata ni labu si
0: iya lah
1: itu riolo de wae
0: mah tepat tong ai
1: napa to riolo Indonesia makuran nante ronu anu makelilingi
0: tongang iya makuku yang kemana je antren
1: tu pujang. Aku makuku, mana sana untuk alih nanti suruh mak jauh mak kena mobil malas kak iya kak iya. Misalnya tu, misalnya mi.
0: Agak tu je makuku, mega tu ni lah sekeliling.
1: Mega lah sekeliling apa? Mega tu ni rumah keliling nanti. Engkau ni asam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Ada tereba. Janggo.
1: Alhamdulillah dengan anggota yang kutata Bu.
0: Devi Gaga.
2: Anggota. Janji muntel eh.
0: Devi Gaga janji muntel eh. Tasilin wae sener janji muntel eh.
2: Ya kok kaya tasilin sana. Apa ya turun janji ngakarin tengkak. Jadi Gaga.
0: Iya.
1: Iya. Anu je Bu turun mulai kira suruh magire wae. Kan aja anu cerecek. Terus boleh kita suruh magiri, katanya ciri-ciri.
0: Cuma nama kadali nama mana? Duili. Paling mesti sampai kabu.
2: Iya. Mana mak apa itu gak masuk?
0: Oh iya iya iya.
1: Makanya
0: apa bu?
1: Sekurang-kurangnya ketutu sama kadau, madi si simur kasih buan daya.
2: Iya madi iya nah.
0: Kang kembali kita cerita.
2: Macam pambo eh.
1: Iya.
2: Agak sana kencing goreng apa? Saya ulang lagi satu untuk kak. Untuk
1: anak-anak
0: sore. Oh, makanya nawi tak tu laku si maku kue bu. Rasa sore.
1: Sari ke sekilo itu?
2: Ya tak aku kak nulis sekilo.
1: Sari ke sekilo itu apa laku dari nasi Indonesia?
2: Ya.
1: Sari ke sekilo apa laku dari nasi
0: Indonesia? Iya situ laku maku kue bu lasa.
1: Oh lasa.
0: Lasa.
1: Lasa sore.
2: Irung nasi itu hari apa itu? Ya macam.
1: Mole tak masuk. Loe. Di sini lewat itu masuk boleh
0: apa? Aja lalu nata lo masih gigi aku makot ibu.
2: Yeah.
0: Aja talo masih gigi aku makot itu.
1: Ya, makanya mau buku makan sama kimi. Matu tamu itu di tanah matanrang. Wajib mau apa sih jalo tuh makan ini sama kampung?
0: Allahu Akbar.
2: Iya agak seneng.
1: Iya kumat tengah ngisu juta pemuh nih gue menyamu nyamu lah menderita.
2: Karena lo di sini mesti kemaku niru apa agan lo
1: gitu. Iya iya cocok cocok.
2: Iya mau lagi ya dek itu nama sih tanya jalur mesti dia pak kok pak dia apa
1: Bila-bila aja masih gitu, boleh bola tadi.
2: Ya, bila-bila jarak-jarak meter.
0: Angka kerja masih gitu, kalau kau kompres ni buhan daya ni?
1: Tanya kompres, nah.
0: Salio ni?
1: Masih jual,
2: Bapak. Dalam tidak, dalam kompres.
0: Oh, ada dah.
1: Berarti, aku tu mondri, Bu?
2: Ya, mondri, ya, wai. Tapi, kalau kau nak lagi, turun ni.
1: Ya, kau nak pergi turun, Ibu, di. Ya, kau mendek nanti gitu, Kak.
2: Suka, sih. Eh, naik, suka, ya. Boleh kasih turunnya dek boleh. Juga jadi yang pasal mak saya kan mau sujud saja kepada Allah terpaksa di rumah ini saja.
0: Iya, iya. Yang penting sudah niat lagi.
1: Sorry kamu itu lalak bu.
2: Maka dia kata nak masuk ke macam pajak untuk dia. Pak dia boleh kasih dapat di situ. Jadi saya tidaklah apa namanya. Saya sudah tidak sempurna salat tapi ya kehendak Allah. Saya harus laksanakan semua itu.
0: Ya.
2: Itu perintah Allah lima waktu. Ingat-ingat. Apa aja senang. Empat dikit. Bukannya dikit. Cuma empat dikit. Ya. Laksan itu. Jadi itu maksa dia itu dan ni. Apa yang mengatakan ya kak. Ah. Masanya tahu. Masih lisi-lisi dikit. Masa nak dengar.
1: Iya iya iya.
2: Tidak diremeh maka derai sampai nyemang macam-macam saja. Karena iya. Salat itu yang segala-galanya, yang dari agama, yang dari perasaan saya, segala-galanya. Salat adalah yang utama bagi umat saya, pribadi saya.
1: Iya betul bu, betul.
2: Karena kalau kita tidak salat kan cuma kepada Allah itu sujud langsung kepada kami. Jadi ya jelas kenakan tu itu dia.
1: Iya, itu pengelataan itu. Iya, emojo.
2: Asal aja dek, anak dek dek tak sujud bawah macam saja ni.
1: Iya.
2: Tapi tu sujud bawah ni tu apa dua si itu sana.
1: Iya, mak boleh suruh nak.
2: Iya, apa itu? Misalnya dupa-dupa air lo tak sujud.
1: Ah. Itu sujud ni itu bu.
2: Oh iya. Jadi saya sholat saja. Ia jawab betulan ni. Pak ma, pak mamanya, pak janggo eh.
1: Ia.
2: Ia minyak ni mati penuh na.
1: Agan na bu.
2: Harga dolok minyak. Harga headnya 16 ya.
1: 15.700.
2: Ya masa dah ni 16.
1: Ya
0: masa dah ni 16.
2: Tapi agak senang. Kenapa tidak ada yang jarang yang menjual 16? Tidak ada yang menjual 16. Selain mungkin dia di Jafar yang saya tak kasih.
1: Iya. Yeah. Memang ya, memang di Lekasi saja itu, Bu. Empat ji kayaknya.
2: Oh. Empat ji sekalian anu-anunya. Dolo.
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Oh. Jadi apa?
1: Empat ji itu kalau saya tidak salah
0: sidepe-depe mana yang gokor
1: ya,
0: yang
1: melok sidepe-depe Haji Linda, Pak Haji Gapar, Haji Bahar, Herlin, Fatma, Royal. Ya melok-melok sidepe-depe mana gokor.
2: Oh.
1: Jadi di luar dari itu Bu, kemungkinan bisa 20. Bisa 22.
2: Lihat di sini. Di ekonomi apa yang agak sana mundair loh tidak kurang dari 20.
1: Ya sepatu bukan ke RPK itu tanya pasukan nabulu wajar memang
2: bukan katanya dia beli langsung beni kami minyak koro jawa dengan ini dah sok nak aku budan apa lah kalau dah budan dah buat awak yang beda
1: tenre rono nak tersangi bunda bu.
2: Koro Mondri wi. Tanya ko pasak sentral.
0: Mondri.
2: Kan Bandar Madani ke Pak Jasir.
1: Oh, Gerbaniaga.
2: Ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: boleh pak buat balai dia boleh buat pak buat balai mondri pak buat mak mondri ya lah boleh ke apa verifikasi pak buat balai jolo nak pasang nak loro ya le nak nak kan lah tentang
1: tanya ke apa pak loro ya tanya ke apa bu tanya ke apa nak loro
2: tanya memang tanya ya tidak kerja sama dengan dia ya jadi ya maka tak mesti kejaran lah ni ikan tu nama seperti ya mencari minyak pesangkai
1: iya sebetul dia beli di apa apa distributor lain kan kok distributor lain tidak dibatasi cuman harganya agak di atas
2: iya ya lah maka tak oh berapa tidak dian dolo bukan di shop lagi tanahnya dolo keluarannya dolo jadi maksud roh untung tapi pun dekat pada tu kan nilai tu nah sama dia beli mungkin lah 16-17 gitu
1: dia kalau informasi yang kami dapat bu dia 17.500 atau 18 makanya dijual sekitar 20-21-22
2: ya dia kadang-kadang ada dia jual 25-23 itu dulu tapi dulu sekarang tidak dia. Dan saya juga lihat beras SPHP itu ada menjual 60, ada menjual 58, ada menjual 56.
1: Ya, kalau tapi 60 ada, masih wajar bu.
2: Tapi ada orang mengatakan kasih kayaknya orang anunya mantan istri pegawai dulu itu istri pegawai atau istri pegawai dulu tapi sudah meninggal suaminya dia bilang dia minta gunting itu bu 15 ada. 55 ji. Jadi saya pikir saya ke sana 55 naik ojek. Kemal 52 terlumi daripada pada. Lebih saya beli yang dekat di negara balak. Di nolalunya balak kok kok cewek.
1: Kecuali dia Bu, jual di atas 62.500 itu

0: beli di masak, cuma 5 ribu itu buat sama dengan beli di saja. Jadi apa namanya? Ini itu bukan kat waktu suka jago apa?
1: Itu kak ke mana telpon?
0: Ya apa namanya? Ya telpon terbalik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Coba nih ro apa minyak epo janggo deh apa ada beras dok beras nah dolo dolo na pasir wa khusus jangan mi ada yang lain misalkan distributor apa ada beras PSPHP to?
1: Oh iya. Apa itu minyak produksi?
2: Beras agak tuh sih.
1: Beras kan panen mi. Maksudnya bukan diproses. Nah, yang sedangkan itu dolo ambil di perusahaan swasta. Pasana ini toh?
2: Iya.
1: Ya seumpama ana andai kata misalnya, nah. Meluki maka buat pabrik minyak. Lupa ni maka boleh ku isi maka buat pabrik minyak tapi 35% harus ku jual
2: sama
1: untuk
2: saya.
1: Subsidi.
2: Subsidi.
1: Nah, oh. Makoro ceritana. Jadi rona yang 65% itu mina jual anu, mina jual keuntungan.
2: Keuntungan. Cocok. Yo pada bacaan ki Pak Janggo.
1: Iya.
2: Pengadilan Agama. Radiogram berasal dari Pengadilan Agama Parepare. Sifat biasa perihal panggilan sidang pertama atas nama Rahmat Juhran bin Juhran. Memanggil tergugat Rahmat Juhran bin Juhran, tempat tanggal lahir Balikpapan 10 Agustus. Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal dahulu di BTN Timurama Blok A7, nomor 4 RT1 RW7 Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa 3 November jam 9 pagi di ruang sidang Kartika Pengadilan Agama Jalan Jenderal Sudirman nomor 74 Kota Parepare untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hasnawati binti Aljuddin Hasan sebagai penggugat melawan Rahmat Juhran bin Juhran sebagai tergugat. Yang memanggil panitra Pengadilan Agama Parepare Abdul Rahim.
1: Iya.
2: Jadi radikal yang merasa bernama Rahmat Juhran bin Juhran.
1: Ya.
2: Atau ada yang mengetahui keberadaan beliau tersampaikan ya. Kada ya, kepanggilan. Kan
1: angkat surat panggilan tak tuh.
2: Dia angkat surat panggilan tak loki gerena pengadilan. Asuna Selasa tanggal 3 bulan November.
1: Boleh metamu apa?
2: Makome metu Twitter radikalnya Pak Janggo.
1: Yeah.
2: Ada rentang waktu 2 bulan. Iya, dia maka ada baja loka tu maka ada minggu depan lo digaga. Rata-rata itu lalu ulang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Umar.
3: Tapi satunya Pak Janggo.
1: Iya.
2: Lo mana lo itu liburan, Pak Umar?
3: Oh, liburan di.
2: Iya.
3: Ngapain ya, bisa libur aja?
2: Iya. Saya libur nih anak sekolah.
3: Ini orderan Indonesia.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah we yang aja
3: tisu. Oh, tidak mau harus kita
2: itu perlu Pak Umar.
3: Konsisten dalam memenuhi kebutuhan customer ini.
2: Iya.
3: Uang kali ini sedih. Indonesia na ero maka kaya nggak sih calok ganda sadir?
2: Desi gak gaji utala.
3: Kasih calon ganda tadi radiogram Indonesia.
2: Oh iya angkat sih radiogram ge panggilan.
3: Ini radiogram sih bah, tapi angkat sih calon ganda tadi udah.
2: Calon ganda.
3: Kamu ini Pak Janggo dia pernah anu na angkat sih calon ganda.
2: Iya.
3: Ya lah.
2: Macam apa aja tahu kita ya?
3: Tapi kemarin Pak mana datang di ini hari tidak ada.
1: Iya, turin kamu aja.
2: Turin kamu aja.
1: Memang biasanya, memang biasanya Sabtu, biasa cuma Sabtu, dega aja.
3: Oh, pergantian antar waktu ke Sabtu,
1: kalian. Iya.
3: Hari namanya, Sabtu pergantian antar waktu.
1: Namanya sementara bertandi, bersatu tapelnya ini.
2: Tapelnya bawah?
3: Piawe bawah nih, kumat.

0: Pero
1: may aling expect, may aling lang expectigero pa.
0: Hindi mo ito ba kandala na pa? Yang go kung akunre o barpasanga. Eh. Lalo yung pasal sa ito pa, yang go.
2: Yeah. Kembali ka senior.
0: Ya. Yeah. Karena di mana ada pelanggaran di pasal 2, kembali ke pasal 1.
2: Ya, coach. Ini no laku, Pak. Apa punggawa itu jadi?
1: Wah, saya mah kada langsung dikasih SP3, Pak. Kotor makor si Pana.
0: Iya. Terkait dengan yang disampaikan tadi ini, Pak Yangro, artinya tidak ada yang ngisi ini.
1: Iya.
2: Ya, yeah, boleh silakan.
0: Intermeso sambil sharing-sharing Pak Yangro ya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Saya dengar tadi ini bahwa berdoa dan ikhtiar dan berapa?
2: Ikhtiar
0: dan berdoa ya.
2: Iya. Yeah.
0: Sekiranya memang itu yang patut di camkan sebenarnya Pak Yangro, terkhusus usia-usia produktif Pak Yangro. Karena kalau banyak berdoa dan banyak menghayal, itu bisa menimbulkan, memunculkan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kesenangan orang, Pak Jangkau itu. Ya, artinya memang betul-betul kita harus dituntut dalam, utar-utuh. Walaupun barangkali orang-orang birokrat ini harus bekerja, Pak Jangkau.
2: Iya.
0: Kata lagi yang namanya kalangan-kalangan wira usaha atau wira swasta kan harus memang di situ rohnya harus berdoa dan bekerja,
2: yeah.
0: Berusaha. Karena kalau tanpa dibarengi dengan usaha, itu muncul salah pemerintah.
2: Ya.
0: Yang padahal itu kalau selalu mau menunggu, mana dia siga bansos, mana dia ngaling nggak siani, mana dia ngaling nggak bantuan.
2: Iya.
0: Jadi, ya mau matu meluruntung bantuan tangan nontune, ya mau runtuh melo si runtuh PKH ya si melo runtuh bahas agak serenya tanya.
2: Rastra.
0: Jadi melo mana nala sidang nama itu napas yang ngesong ano kok sih jadi saya kira kan kita mau terlalu larut lah ya dalam hal seperti itu kalau menurut saya karena kami termasuk berbicara begini karena kami merasakan betul-betul gemblengan yang kami hadapi itu Pak Jangko, betul-betul gemblengan orang tidak ada.
2: Iya, beda-beda
0: aja itu. Ya aku dia itu tuh, aku star noli, berarti itu kok nol, menuju satu Pak Jangko.
2: Iya.
0: Itu nama kerja, beda tuh artinya, nol yang kosong.
2: Iya, cocok, iya kok nol.
0: Iya kok nol, menuju satu. Iya, sudah ada, tapi menuju ke satu kalau kosong di bawah,
2: daripada nol.
0: Iya. Dan itulah gemblengan yang kami rasakan Pak. Anak-anak penderita kusta pada waktu dulu-dulu itu sampai sekarang itu Pak. Tapi kalau kita lihat lihat ekonominya teman-teman kami di sini luar biasa Pak. Dan memang sudah dijembleng dengan bentuk-bentuk kerja keras.
2: Iya.
0: Yeah. Ya, dijembleng dengan bentuk-bentuk kerja keras. Berusaha. Bata ini, apalario itu banyak Pak Jawa. Nah, di situ barangkali memang kita melihat hal-hal yang disampaikan itu bahwa harus bekerja, harus berdoa dan ikhtiar Pak Jangro ya.
2: Iya.
0: Ya, memang dibarengi juga dengan skill Pak Jangro.
2: Iya.
0: Skill juga ini memang sangat perlu. Apapun skillnya Pak. Sopir auto kita kan daripada skill Pak.
2: Iya.
0: Saya kira dunia entertain ini kayak Pak Jangko, saya kan bagian daripada skill Pak. Tidak semua orang bisa di depan mic berbicara, tidak semua orang bisa menulis, selaku jurnalis bisanya Pak.
2: Iya.
0: Ya, tergantung skill yang kita miliki ya, berapa nilai skill yang kita bisa miliki itu.
2: Iya, pada nih Pak Umar. aku tak suruh kamu kau buat loster. Dia bisa ni.
0: Ya. Tapi kau tak suruh kamu buat berita. Dia bisa ni. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Janggo. Selama orang selalu mengatakan ekonomi tidak baik-baik saja, di situ skill kami mainkan Pak Janggo.
2: Ya, memang artinya perlu.
0: Artinya kita sharing ini bagian daripada inspirasi ya.
2: Ya, perlu kreativitas memang sekarang orang banyak-banyak Pak.
0: Ya. Ya, kreativitas itu skill. Abang kata dia tidak udah perkuat skillnya, skill mengkritik di bawah. Salah-salah, saya kira bukan, ya, skill motor ya, roh. Ya.
2: Itu kalau tapi dia, mana, tapi kalau yang... Tapi mana aku ngira, Pak? Mapul yang motor, aku kue.
0: Mapul yang motor, oh, apa?
2: Minggu mana ya. Boleh, Pak Lepo, eh?
0: Pokes-pokes yang anu itu luar biasa, Pak Janggo. Yang profesional memang di luar daripada ini, wah. Nah, naruntut, Pak Janggo.
2: Iya.
0: Oh, tapi bagi orang yang senang dengan metode begitu, tapi kalau yang tidak senang dengan metode itu ya pasti dia bilang ya kita harus keluar keringat Pak Janggo.
2: Iya.
0: Ya macam kami ini tahun 2020 ya 2021 orang mengatakan COVID corona ekonomi tidak baik-baik saja.
2: Tapi masih mampu bertahan Pak ya.
0: Masih banyak masyarakat mampu bertahan dan di situ orang heran Pak bagaimana nih kalau lagi kembali itu sisi ekonomi yang itu kopi kan padahal pada waktu itu Pak ya memang orang banyak di rumah kan tapi orang memanfaatkan dalam istirahat atau dalam kerja-kerja apa istilahnya yang work from home
2: ya work from home
0: banyak orang memanfaatkan itu Pak kerja rumahnya. Artinya waktu kom kerja di rumah sekaligus dia kerja fisik bangunannya Pak Janggo.
2: Oh iya di memanfaatkan.
0: Jadi kerja, jadi memanfaatkan waktu ini mengontrol bangunannya itu sekaligus jalan usahanya di situ dia memanfaatkan Pak bahwa oh di sini ada sama dengan barangkali yang jasa-jasa kurir atau makanan Pak.
2: Iya iya. Pasti mungkin Pak Umardi monro ku bola ni tak kedau masolang enuku akhirnya kan
0: banyak tinggal supaya rumah, produktif di sisi lain ada uang tabungannya iya kesempatan anak sama monro bola aku lagi rewas suruh jamu atau renovasi bola aku Pak
2: iya cocok
0: iya kita manfaatkan pada waktu itu dan itulah alhamdulillah kami bisa dapat Pak di situ
2: iya nggak perlu tamak kalau aku ya.
0: Banyak Pak di sini kan orang-orang yang kan di Jatana yang banyak dia tahu bahwa yang mana Pak Balu ini mana bukan Pak karena orang menjual online orang kurir lah ya Bang ya semua banyak yang menikmati juga Pak itu cuma oh ya terlanjur tuh maka tahu ekonomi tidak baik-baik saja padahal
2: ya, ada mengatakan peluang.
0: Bahwa ada peluang Pak ada orang mengatakan kurang-kurangi belanjamu ya tahu ya Pak yang punya uang itu apakah dia ASN atau dia wirausaha atau wira swasta tinggal di rumahnya atau orang kembali dari rantau itu mengatakan kepada lebih dari jam-jam boleh mau makan itu kan di situ kan tidak memanfaatkan Pak
2: Iya, bisa melihat.
0: Tapi orang mengatakan ada jadi mujawa maku makanya poni motif ni mujawa. Maksudnya karena saya lihat peluang di situ ya, Pak. Itu kalau saya mainkan skill kan
2: Cocok-cocokkan
0: saja. Jadi kita cocok-cocokkan saja skill yang kita miliki dengan kejadian dan situasi. Itu saya kira skill bagian daripada skill Pak.
2: Iya betul.
0: Semua bawa pendidikan formal. Jadi maka kak mandre ni ya gagai si cocok si gagai cocologi si mandre ya gagai Pak Ramjambo. Nah, muncul di daerah kemarin ini lagi orang masalah lagi ini bar. Kami sempat keluarkan itu yang ambulans putih yang kau lihat itu Indonesia. Ya. Ayo aja deh nyambat Indonesia ini.
2: Ani Mapabiring.
1: Enggak jero jama Pak Umar.
0: Ambulans itu warna putih itu Indonesia.
1: Baik.
0: Sempat kita beli lagi, apa kereta ekonomi tidak kita manfaatkan juga Pak. Di situasi orang mengatakan ekonomi tidak baik, tapi program pemerintah pusat nah turun dengan program-program pembangunan sekolah rakyatnya. Akhirnya kita dapat pasar lagi di situ Pak.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi apa ya? Bukan kasih kita makanya, iya mana? Mau foto makan aja Pak, saro atau apa, tidak, artinya dalam artian apa Pak ketika uang pemerintah bergulir, sekira kedua togi mah putar, ketelu togi mah putar, ada yang di dalam mikir kok sepanjang ada korupsi tau Pak Jago.
2: Ya, aku makan jamu manajemen lah.
0: Iya, sepanjang bagus manajemen, makanya itu korup, ya kita sepakat program pemerintah itu yang jalan, khususnya pemerintah pusat yang dikorupsi itu ya tetap kita tidak setuju dengan hal itu Pak Jago.
2: Iya.
0: Ya, silakan proses hukum. Kalau bilang programnya kita celah dan tidak menyetujui, ya Wadi cuma pikir-pikir apa Pak? Karena apa? Memang Wadi, mesin
2: Wadi ki berdebat?
0: Iya, yeah, berdebat sih Pak. Karena apa? Memang mesin mesin uang pemerintah memang ini apa yang harus memang dituntut untuk bergerak. Karena apa? Uang swasta ini ya memang juga bergerak, tetapi investor-investor kayak mak kok ini terkadang ngejolo Pak Jago.
2: Iya.
0: Dan kemudian memang kita tuntut berperan di sini dalam mesin keuangan, dalam mesin uang pemerintah memang Pak Jago. Incin uang pemerintah memang yang kita harapkan. Termasuk APBD mungkin karena dia sudah masuk semester kedua ini, mudah-mudahan penyerapannya bisa agak-agak meningkat lagi Pak Jago.
2: Iya.
0: Karena kita sudah masuk misalnya di semester 2, ya otomatis kita pertengahan tahun ya kalau bisa 40 lah, kalau bisa 50% lah penyerapan anggaran yang terserap, sehingga kita bisa katakan bahwa instrumen APBD ini bagian daripada penggerak ekonomi daerah.
2: Iya.
0: Juga uang nasional bergerak.
1: Iya.
0: Yeah. Orang mengatakan bahwa uang burhambur. Justru itu yang kita harapkan Pak, uang itu dihamburkan dalam artian dihamburkan ke versi yang benar Pak Jango ya. Kita sepakat kalau ada uang digelontorkan dengan tidak sesuai dengan bisnisnya, itu kan saya kira orang tidak sehat pemikirannya itu kalau menyetujui uang-uang seperti itu disalahgunakan. Jadi saya kira itu yang kita harapkan Pak Jango, bahwa dan kita harapkan sekaligus tidak melihat peluangnya, sehingga janganlah tidak terlalu banyak menuding orang karena menyamuk tiko anu kok tidak. Nah, kalau ada bahasa begitu berarti bahasa apa ya, tidak senang barangkali melihat orang senang
2: Pak. Ya, susah melihat orang senang.
1: SMS itu. Ya,
2: senang melihat orang susah.
1: SMS Pak Umar.
0: Lebih batal itu kalau suka senang melihat orang susah, bahaya ini Pak Jango. Jadi kita bagaimana dorong aja APBN, APBD bisa terserap, lebih bagusnya terserap ke daerah-daerah, pelosok-pelosok desa, seberputar. Kita bisa salah satu contoh ini Pak Jango, kita bisa bayangkan ini ya. Walaupun barangkali ya tidak kontroversi terkait dengan MBG. Iya, baru berapa hari ini MBG tidak berproduksi, ya sudah banyak mengatakan, masih seni deh, jamai.
2: Iya, engkau tuh ya, kari bawang angkelinga Pak Umar, tapi engkau tuh kari bawang angkelinga makar semenjak kari libur MBG, noi Elina telo eh.
0: Nah begini Pak Jang, perdebatan itu kalau bicara antara deflasi dengan inflasi Pak.
2: Ya.
0: Kok kira itu kalau Alin atau makan itu mungkin konsumen bisa merasa senang Pak. Di sini dilematisnya dalam membaca ekonomi Pak.
2: Iya, satu sisi memang senang.
0: Iya, orang mengatakan kita senang ketika deflasi
2: konsumen, atau konsumen.
0: Artinya melakukan apa namanya menghadapi penurunan harga Pak. Tetapi kalau deflasi itu Pak, produsen mengalami kerugian Pak, orang berbondong-bondong baru di memproduksi agak memiliki jauh Pak.
2: Iya, aku pajamana mampat telur
0: itu ini. Bisa inflasi kita dapat tempat, inflasi di atas daripada inflasi yang ada Pak ini. Ya, mungkin inflasi yang kita hadapi ini bisa saja diimbangi dengan adanya instrumen daripada penggelontoran dana-dana APBN dengan APBD Pak, misalnya.
2: Jadi arti...
0: bisa diimbangi dengan stimulus, bantuan-bantuan sosial.
2: Iya.
0: Tapi kalau deflasi dihadapi kemudian produsen berlomba-lomba berhenti Pak, luar biasa, gimana kita mau melalui timan dari balu Pak, ini bahaya ini Pak. Di sini letak pemikiran kita ini antara menghadapi deflasi dengan inflasi.
2: Iya.
0: kita orang Pak merasa senang semua kalau murah, tetapi orang kotanya kalau murah Pak siapa yang mau produksi ya, Pak ini di sini hati-hati
2: produsen, kita, produsennya yang menyusahkan
0: di sini hati-hati Pak, sama dengan metode saya saja ini Pak Jang, mohon maaf Pak Jang, gua agak panjang waktunya ya,
2: enggak apa-apa namo ini
0: Pak, mohon maaf Pak Jang, gua saya saja suatu produsen non kebutuhan primer, saya berpikir Pak tidak menaikkan saya punya produksi dan tidak lebih-lebih tidak menurut mitra saya selaku toko-toko bangunan mengatakan momen ini kita bisa naikkan ini Umar karena kesempatan, maka saya tidak mau karena ya, apa saya tidak mau naikkan ini dulu saya punya produksi Pak, karena apa susah ketika produsen itu sudah atau langganan kita itu atau konsumen kita sudah meninggalkan kita Pak.
1: Iya,
0: itu prinsip saya Pak Jango. Sehingga dia katakan, wah Mendre jaga dia maka kan ada itu apa ya, nah, Mendre Semeng itu khususnya apa, mohon wasa sebut satu mere ini Pak Jango, Bosowa misalnya.
1: Iya.
0: Semeng kan belum naik Pak. Pasir juga saya tidak naik belikan, walaupun di sisi konsumen saya, konsumsi saya memang naik sebagian, tetapi saya tidak mau dulu. Dan saya mohon kalau mau menjadi mitra saya jangan dulu naikkan Pak, karena apa? Susah Pak kalau produsen atau konsumen kita ini sudah menggunakan kita, baru kita mau bangun lagi Pak, apa mula pemak kita jangan.
2: Iya.
0: Ya masa sama keadaan saya bukan ini kebutuhan pokok atau primer Pak, hanya kebutuhan sekunder Pak.
2: Sekunder?
0: Iya Pak, kebutuhan sekunder, tapi itu juga tetap saja Pak. Tapi kalau kebutuhan primer, tetapi memang kita harus penyesuaian Pak, karena ada namanya pendistribusian, ada namanya tenaga kerja atau apa, saya juga pakai tenaga kerja, tetapi tetap seimbang Pak. Sama sama juga, barangkali ada teman itu mengatakan depo ya open renasi kuali, ini kan bagian daripada strategi Pak, strategi usaha juga itu Pak. Iya Pak, misalnya Pak Belunasi dia open renasi itu walaupun masoli pelastiannya cedek Pak, itu kan strategi, karena apa dia pikirkan lebih baik seroni kita daripada saya ditinggalkan oleh langganan saya atau pasar saya Pak.
1: Iya.
2: Ya, sedikit tapi kali sering.
1: Sedikit tapi banyak.
2: Sedikit kali sering. Nah, itulah yang
0: kita katakan Pak, karena prinsipnya lebih baik 1 kali 1000 daripada 1000 kali 1 Pak.
1: Iya.
0: Ya kalau matematika mengatakan sama jumlahnya Pak, tapi kalau dalam teknik usaha beda artinya itu Pak. Kalau penjumlahannya sama 1 kali 1000, 1000 kali 1 sama jumlahnya Pak, tapi dalam teknik ini kan ini usaha beda. Ya natura kan bahasa tak cete ini tapi kali sering daripada banyak hanya 1 kali orang datang Pak.
2: Ya. Ya.
0: Itu pengertiannya.
2: Ini yang pernah nak ulas bangun deh. Kenapa orang-orang Cina sukses? Karena prinsipnya begitu. Daripada kita, dia pernah merigakan pendek memang di barana.
0: Nah, inilah kemarin itu Pak Jango, mitra saya. Kan ada beberapa toko yang ambil saya punya barang. Yeah. Kalau mau mitra dengan saya minta tolong, jangan. Kenapa? Bukan produksi saya mau selamatkan. Termasuk nama toko Anda, saya mau selamatkan dulu Pak, dalam situasi ini.
2: Iya.
0: Apatah lagi kalau bahasanya maka momen kesempatan kita ini saya tidak setuju Pak Jango.
2: Iya.
0: Kalau ada mitraku bahasanya maka ada kesempatannya karena ada gejolak begitu maka kayak ada situ itu bahasanya. Toh kalau mau tidak mau ambil saya punya barang produksi saya jangan, tapi kalau mau ya. Dan saya tidak mau paksakan Anda karena Anda kan pemodal besar dibanding saya hanya pengadaan di toko, tapi kalau ini mau Anda mau ajak sharing saya seperti itu, termasuk kembali ke deflasi itu Pak Jago. Deflasi kan penurunan harga Pak, itu hanya hati-hati Pak, justru negara ini harus turun kalau mengalami gejolak seperti ini Pak.
2: Iya, tapi bagaimana ini?
0: Lebih baik inflasi dihadapi Pak dengan inflasi kenaikan hanya sekian 0% dari atau 1% dibanding daripada deflasi yang sekian persen Pak, luar biasa bahayanya.
2: Iya.
0: Jangan coba-coba Pak. Petani misalnya kalau turun beras petani tidak mau turun hanya bertani sesuai dengan yang dimakan Pak. Melo kalau beli luar negeri ngedemen Pak beli petani di daun. Iya, jangan kita mau berpikir ini Pak. Marilah kita ini selaras Pak dalam berpikir kita ini dalam bidang ekonomi. Mohon maaf Pak, yang gua agak-agak panjang saya ini, tapi saya tergeliti dengan itu yang kita sampaikan bahwa harga-harga ini turun Pak, bahaya Pak.
2: Iya iya iya iya, saya terbuka Pak setelah mendengarkan opini tak dan bah, ternyata memang betul bahaya kalau seperti itu.
0: Bahaya,
2: jadi
0: Pak.
2: Jadi kesimpulannya lebih baik kita inflasi.
0: Justru negara tidak boleh Pak, saya bisa tuntut negara pemerintah ini yang mau dilakukan kalau sudah sekian banyak kebutuhan primer itu yang mengalami deflasi Pak. Bahaya. Siapa pemerintah yang tidak mengatakan Pak, tidak waras itu kalau ada negara itu mengatakan tidak apa-apa kalau deflasi Pak. Coba mana pakar ekonomi mengatakan bagus sekali kalau semua primer itu mengalami deflasi Pak.
2: Yeah.
0: Oh enak itu kalau petani tidak mau turun Pak.
2: Nah ini kan namanya loh Mak Galung.
0: Makanya itu pemerintah, makanya itu kemarin Pak, AMBG hapuskan ini, naikkan.
2: Ya.
0: Tidak ada masalah.
2: Ada lagi info ini Pak Umar.
0: Ini bukan persoalan macam kadine Pak. Di sinilah pemerintah perannya, peran stabilisasi, peran distribusi, peran regulasi yang tuntut Pak.
2: Ya, ada Pak, lagi, ada lagi info ini Pak Umar, Pak Umar. Aksi damai dukung program makanan bergizi gratis. Oh.
1: Tandingan.
2: Hari Senin.
0: Ya, mau tidak mau Pak, saya mau membuat suatu demo tandingan atau ya aspirasi tandingan Pak, karena apa? Di sisi lain ada yang menolak, di sisi lain ada efek ekonomi di situ dalamnya, pasti orang mengatakan makan aja karena ada efek ekonomi di situ.
2: Iya. Oke, Pak Umar.
0: Cuma penilaiannya orang.
2: Tapi Pak Umar. Tapi Pak Umar ada panggilan lain ini yang masuk.
0: Terima kasih. Saya kira mohon maaf ini ya agak terlalu panjang lebar. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada panggilan yang masuk.
1: Siapa yang masuk?
2: Silakan, Pak.
1: Halo.
3: Ye.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dampak-dampak Pak Kianggi jiro ka pangonaro.
1: Dampak-dampak Pak Umar.
3: Oh, wasangi Kianggi.
2: Pengamat ekonomi itu saja.
3: Tapi memang kalau Pak Umar itu bicara, saya selalu aku perhatikan ekonomi mata kota.
2: Bagus.
3: Saya ke Pak Janggo, karena saya kemarin kayak itu kapan saya melihat berita Pak Repos itu kalau tidak salah tentang penertiban Pak Oga.
2: Iya. Radio Mesra juga ada Pak, cuma mungkin Bapak kurang mendengarkan.
3: Iya. Ternyata yang disampaikan itu betul itu hari, tapi ternyata isu sih memang.
2: Oh.
3: Iya, sengi Pak cubi-cubi ini kan mempermainkan negara hukum kalau seperti ini.
2: Baru dia 2 hari kayaknya ini Pak.
3: Iya, kan yang turun itu Polres,
2: Satpol,
3: PP, Dishub, Dinas Perhubungan. Ternyata Iwan mempula mumpai Iwan ini, kemudian tadi malam saya lihat angka mumpi kor persimpangan Jenderal Sudirman bawa Mas Sepe. Ini saya sebetulnya kalau begini saya tidak tahu masih ada kewibawanya itu hukum
2: negara.
3: Iya, masih ada kewibawanya itu negara kalau seperti itu.
1: Kenapa tidak ditempatkan aparat di situ, Pak?
3: Iya, artinya
2: nggak ada pos di situ.
1: Ada pos di situ, mestinya ada ditempatkan.
3: Itulah pertanyaan besarnya itu. Ya. Kenapa mesti seperti ini? Negara dipermainkan oleh oknum tertentu.
2: Ya,
3: artinya kan sudah jelas itu barang dilarang, tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh. Setelah dilarang, hilang kenyataannya muncul kembali.
1: Muncul lagi.
2: Tapi ingerah sih saya dengeronnya tanda parkir ke Pasar Sumpah.
3: Muncul kembali artinya negara dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu, tidak ada mukanya itu negara di depannya orang-orang tertentu. Mau ditaruh di mana itu muka muka hukumnya negara kalau seperti itu?
2: Iya. Memang begitu. Kan
3: iya, kalau misalnya memang itu salah. Pak tanda tangan nih kalau dia melakukan kembali ya.
2: Nama mat tanda tangan Pak. Dia ketinggalan kasusnya Yolona Selemi Center.
3: Tanya itu yo punya itu lo nih suka bicara itu. Ya. Itu saya sebelum tinggalkan itu
2: Pak Oga.
3: Persoalan Pak Oganya ini. Saya karena bukan anunya, saya sepelenya gini dari bahasanya yang digunakan. Makde koro beritae merujuk ke Pak Oga bahwa oh, Pak Oga itu adalah orang yang mengatur lalu lintas yang tidak di dianu. Pokoknya begitulah.
2: Iya.
3: Saya bilang, oh ini barangkali yang menulis berita ini tidak, apakah saya salah atau tidak, karena sepengetahuan saya yang namanya Pak Oga itu diambil dari serial Unyil. Boneka
2: Si Unyil.
3: Si Unyil, ada namanya Pak Oga yang selalu minta cepek ya. Merujuk ke sana.
2: Iya.
3: Bukan merujuk ke orang yang mengatur lalu lintas. Ini yang menulis berita ini ya.
2: Iya.
3: Menulis berita ini
2: mungkin oh, mungkin yang menulis itu Pak Ahmad.
3: Benang kanite.
2: Apa kami makan?
3: Benang kanite film Boneka Si Unyil ya. Biasa. Itu yang di persoalan yang ya. Itu Pak Janggo.
2: Ya, mungkin kalau, mungkin dia zamannya RCTI dek panal TPR.
3: Iya. Enggak, ini kembali ke inti persoalannya. Saya kalau sudah melihat seperti ini hilang harapan kita sebenarnya.
2: Sebagai
3: saya terus terang pribadi tuh itu tidak ada lagi kepercayaan kalau seperti itu. Culi-culi mu itu tidak ada harga dirinya itu hukum.
2: Tidak direking.
3: Iya, tidak direken itu kalau seperti itu. Di mana wajah polisi mau disimpan? Di mana wajah Satpol PP? Di mana wajah dinas perhubungan yang mau disimpan kalau seperti itu? Eh, yang kedua Pak Janggo. Diturunkan di Mesra ini itu ada dialog dari dinas perhubungan barangkali Bina Marga kah
2: zaman itu
3: yang bercerita tentang jalan provinsi, jalan negara, oh, jalan okay. Daerah
2: sudah lama itu Pak, sudah ganti ya,
3: cocok nih saya yang diputar ulang di Mesra yeah.
2: Yeah.
3: Dalam pemikiran saya ngobang-ngobang mana tokoh saya kasar seperti itu bangobang-ngobang tokoh yang memerintah ini sudah tahu kenapa tidak dilarang. Itu kan ada kekuatan, ada sama mereka, dinas perhubungan. Sudah tahu kenapa tidak diatur seperti itu. Yang tonase setinggi jangan lewat di mati rotasi.
2: Jangan lewat Boma CP.
3: Ya, lewat Boma CP, karena itu jalan negara yang bisa menahan beban yang lebih berat. Dia jelaskan, sebelah barat itu yang selalu dilalui, itu yang selalu rusak. Musemo pelek.
1: Ya. Setiap tahun ada anggaran digelontorkan.
3: Iya, setiap tahun itu. Ada anggaran. Apakah menunggu keluarnya anggaran, menunggu terus supaya ada yang dikerja? Ini kasar nih sebenarnya kita bicara walaupun itu mungkin lama, tetapi kan sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa tidak dicari solusinya? Bagaimana caranya kira-kira? Yang mengaturkan pemerintah sendiri melalui mungkin dinas perhubungan, truk lewat Boma CP, kenapa tidak? Yang bisa menahan beban yang lebih berat. Sementara jalan daerah Pare-Pare yang notabene tidak bisa menahan beban lebih berat. Kenapa lalui ototere? Jadi itu barangkali Pak Janggo unek-unek okay. Saya.
1: Yeah.
3: Dan sedikit agak nada suara tinggi saya.
2: Enggak apa-apa, Pak.
3: Terhadap pernyataan yang seperti itu. Enggak yang tidak enaknya itu sudah tahu masih berlangsung. Tiku yaseng. Pak bengong-bengong wale makan market itu pepatah jangan jatuh di lubang yang sama.
1: Oke.
3: Okay. Iya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Dikasih kabitna.
1: Terima kasih atas menggebu-gebunya Pak Ahmad menyampaikan kembali situasi terkini di mana tadi itu Pak Janggo yang ada lagi Pak Uganya. Salah.
2: Iya. Sian sumpang.
1: Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Sudah jadi putus saja sih.
1: Ayo, atik ni je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Serik bawang.
4: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
5: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi. mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
6: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kota Parepare sukses meraih penghargaan bergengsi dalam kategori pelayan publik yang responsif gender berkat inovasi program berdaya Sri Kandi, pendekatan budaya dan peningkatan perekonomian perempuan pesisir. Inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare ini berhasil membawa perubahan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran di kalangan istri para nelayan. Selama ini, kelompok perempuan di kawasan pesisir seringkali menghadapi tantangan berat berupa ketergantungan finansial yang tinggi serta eksklusif sosial. Wali Kota Parepare Yasmin Hamid memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian luar biasa ini. Ia menyampaikan bahwa penghargaan internasional ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Kepala Dinas PKP Kota Parepare Sulwildana menjelaskan bahwa sebagai SKPD yang mengawal langsung inovasi ini, pihaknya memfokuskan memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut, pendampingan usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi perempuan pesisir. Langkah strategis dari Dinas PKP ini terbukti efektif menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan, terutama saat musim paceklik ikan, sekaligus memulihkan posisi tawar sosial perempuan di masyarakat. Penghargaan internasional ini menjadi bukti nyata komitmen Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Hadi Tasmin Hamid dalam mendukung kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi nasional untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan akar rumput.
5: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
7: Lintas Berita.
8: And now,
9: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik dan informasi.
5: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya.
8: And now,
10: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
11: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
12: K
7: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
12: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
7: Ikan apa mau nak makan?
12: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
7: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
13: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
12: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
13: Rumah Makan Patato.
14: Bagus, toh?
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Alhamdulillah untuk hari ini akhir pekan tanggal 27 Juni saya hadir lagi di ruang dengerin Samsera semuanya ya. Menemani Samsera di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi di ajang mengajak Insamsera untuk berdangdut pagi hari ini sampai pukul 12 siang hari nanti.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار

الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله Padalo ni me panasai nani afalai harangi tanda syukur katalo risesara janna Allah Ta'ala Asabari pamasi marajana nrengi afangin ringan nalo padari kemanang di tengah na jama-jamata urusa-urusata ngkaki simata ruasiwi bolana Allah Ta'ala Nasabat dua telui fakasiwia. Memuari pengallah Ta'ala Natari malampui sininna fakasiwia ta Sabah nasabari natana kiwi timbangan decetah Natu salama rilino natu selewang matiri asuri mundina Amin ya Rabbal Alamin Makutuh para fahimah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada luni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah bacata kilete kini ritujunna Babul qana'ati wal afafi wal iktisadi fil ma'isyati Bab yang menjelaskan tentang keutamaan bersikap qana'ah dan bersikap iffah wal iktisadi fil ma'isyati dan keutamaan hidup sederhana. Qala Allahu Ta'ala Rampi pun Allahu Ta'ala Rilalanna Surah Az-Zariyat Ayat 56 57 وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ نَدِكِ فَانْتَجِوِي بَانْسَ جِنْغِنَ النِّيَا رُفَتَوِي سَنْغَدِنَّي أَنْكَي فَدَمَا سُمْفَلُ رِيَعْنَا سَبْقُنَا اللَّهَ Jadi pahangi fuli riwi ayat nafung Allah Ta'ala Maka de tugas utama kita Engka kita li rilibu ni iwi lino De leng sangadina engka ki Pada masum pelori fung Allah Ta'ala Sangadinna fadangka ki pancaji fungalla ta'ala Sebagai tujuan dalam hidup kita Dega kaya kate sangadinna meloki tuntu iriona fungallahu ta'ala

Anca jingan nai di urfatawe rilibu nai alangi. Nasabak milu ki masumpolo ripung Allah Ta'ala. Yaru riasanya sumpolo ripung Allah Ta'ala. Nabagi wi andre guruta mancaji dua. Yang pertama angka riasa ibadah mahdoh. Yaru riasanya ibadah mahdoh. Ibadah yang dilakukan yang sudah ada standar operasionalnya. Pura ni nafatentu pun Allah Ta'ala. Pura tu ni nak contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada-padanna sempajangi, pada-padanna puasai, pada-padanna karubai, kesemuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, engkau riasan ibadah gairu mahdhah. Ya, yang riasan ibadah gairu mahdhah, ibadah yang tidak ditetapkan standar operasionalnya. Nekia secara umum ada penggarisan makadeyero amala ero pangkokengi tujuanna untuk tuntu iriona pung Allah Ta'ala. Rilalanne yewi ulas Zulhijjah. Maka de andre guru ta ada tiga ibadah kolosal yang dilakukan oleh umat Islam yang melibatkan jutaan umat Islam yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama rilalanne yewe ulas Zulhijjah, berjuta-juta umat Islam melaksanakan ibadah haji yang puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat jamaah haji wukuf di Arafah. Nasengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah dengan berwukuf di Arafah. Jadi nareko engka tau pole haji naseng alena nekedena lettu dena lo woko fori Arafah letuk mi Mekah dena foli haji sanah foli mi Mekah. Ibadah haji ini termasuk ibadah mahdhah. Syarat, rukun dan ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuratoni na contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nari makwana naro nariko tanggal asera Zulhijjah, semua jemaah haji akan berkumpul di titik Arafah ini untuk melaksanakan wukuf. Khusus untuk jemaah haji Indonesia, baik gelombang pertama yang dari Madinah maupun yang gelombang kedua yang langsung masuk Mekah, kesemuanya berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Majuta-juta umat salaf pahuli yewi fakas yang dari makwana naro nariko jamaah haji wukuhuri Arafah di tanah haram. Agatosi di ifahule umat selengi oko tanah halala. Ya naritu ifamegiwi puasata. Disunnahkan dan dianjurkan mulai masuk satu Zulhijjah mapuasa ki.
di awal bulan Zulhijjah ini sampai tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah. Iku sifale tidak sempat kesemuanya dilakukan, carilah yang bertepatan dengan hari Kamis dengan hari Senin. Iku sifale dia tu sempat, carilah 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Nareko balik di situ sempat pahuliki puasa Arafah yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Pada-padanya di engke maku kuiri tanah halala termasuk di peripari misalnya, insyaallah baca kudai cawi sudah masuk 9 Zulhijjah. Ya, disunnahkan untuk puasa Arafah asanah. Ya. Agan yakna kuniakin puasa puasa sunnah Arafah karena pengalla taala. Aga lebih renyi puasa sunat Arafah ini, ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita baik yang lewat maupun ia akan datang. Ya. Nuleng kemakutan maka dia agiasi ia akan datang. Betulnya diampuni dosa-dosanya ia akan datang. Iko engka peluang berbuat dosa. Tiba-tiba engke petunjuk na fungala ta'ala. Langkana di na jaji ya roh. Iva pulisik di perbuatan dosa. Atau misalnya tiba-tiba ada yang menghalang, ya misalnya maka demelo kak lo makbar misalnya matu pun niwi, tiba-tiba nama seki pungala ta'ala nampo busirat deh di itu jaji masu, itu termasuk apa namanya, Allah menyayangi kita dan menghindarkan kita dari dosa. Jadi pada maniak-maniki insyaAllah mudah-mudahan Allah beri umur panjang, kesehatan, kekuatan. Diingi ya puasa ngebaja ku decoi 9 Zulhijjah puasa Arafah. Kira-kira agak hikmana, ya mudah-mudahan dengan berpuasa Arafah baja sengedi bukan hanya kita berpuasa di 9 Zulhijjah, tetapi Allah mengundang kita untuk datang wukuf di 9 Zulhijjah di padang Arafah. Ya amin ya rabbal alamin. Iwi ibadah haji malak dan apatuk-patukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai syariat haji ini diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Kode nule tau taung sisa 2 tahun. Ya, sisa 10 tahun. Sisa 20 tahun. Minimalnya sekali seumur hidup. Kenapa Nabi sangat menganjurkan kita untuk berhaji berumrah? Nah sebab mega falabira na taruh pungalla ta'ala oko tanah haram. Magi nama lebbi oko tanah Mekkah tanah Madinah. Nah sebab siruntui dua alabira. Ya, yang pertama alabiranna tanah Mekkah tanah Madinah. Kemudian yang kedua alabiranna wattu angke alabira wattu. Engke nak beri pungala ta'ala nareko engke ki rimekka sibawa rimadina. Pada saat itulah bertemu dua kemuliaan. Kemuliaan tempat dan waktu, akhirnya Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sana. Aku nareko ko tanah halala, sidimi naweringi pungala ta'ala. Agero wattu melebi. Ya, kek.

walau biru, tetapi tanah yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kana tongke makasiwari Madinah nasangi Nabi ta salatun fi masjidi hadza ka alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Satu kali ki salat di Madinah dikesesebuhi masa panjang uko pare-pare. Sisa mi masa panjang uko Madinah fa pada nariku na turun ki Lailatul Qadar. Tosi kota na Mekah si sengi masam pajang wi kesaratu wi sebu masam paja uko peripar. Jadi sangat jauh perbedaannya. Makanya pada mana ki jangan pernah ada yang mengucapkan kalimat seperti ini. Ustaz, tapi kicarana kasih melo kayak lo haji lumrah, namun ya sesuai marejito. Ya, jangan pernah mengucapkan kalimat seperti ini seolah-olah tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nariko ibadah haji umrah ibicara itu artinya Allah memampukan hamba-hambanya yang dikehendaki. Wadi jaji dana belum mencukupi tapi nareko nilor ni pengala ta'ala pahuli rufakas yang hajinan ni umrah, insyaAllah Allah akan memampukan hambanya. Kuli tulili matu dah letak, ya tak buka mana ni babak-babak dah letak. Ha, wadi jajang kefapin reta mapulo tahun yang lupa ini. Ya, tiba-tiba engka yaro yang bersangkutan bawangi palisungi ditah. Jadi ada-ada saja sehingga seseorang bisa melaksanakan ibadah haji. Kuncinya oko ati macinotah. Ya, oko ati macinotah. Selalu ki minta sama Allah Subhanahu wa taala. Engka tu fa doange napa Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibace sunni pura ki masam pajang. Allahumma rzuqni ziyaratal haramaini. Puang tawi ringak kasih dalik masa gena kesempatan untuk sire due tanah haram. Ya. Jangan pernah berputus asa. Insyaallah tugas kita berdoa dan berusaha. Bagaimana caranya ke sana? Nanti Allah yang atur. Ya, nanti Allah yang atur. Bisa jadi napa-napa si runtuh kipung Allah Ta'ala tusugi di negani segau kengidina. Ya, tiba-tiba napa si runtuh ki Allah gerakkan hatinya. Engkesi di kisah nyata. Ya, di pinggir kompleks perumahan mahal, engke koro fak belu gade. Ya, fak belu bepa. Nah, biasa tu koyelei megi balu agasana. Kue-kue basah. Suatu ketika orang kaya yang tinggal di komplek itu pure olahraga. Ya, nampo macinne melo manri bepa-bepan kue-kue basah. Akhirnya dia cari ketemulah dengan penjual kue basah ini. Ya, tempona lomak balanca kebetulan yon nak erfak baluk bepai sila lona mat terima duit di lima sebuh yero di lima sebuh nafatama uko tabungan khusus sempat dilihat itu. Ya,

jadi iseng-iseng bertanya, maka de aga unna ero aga mau diapakan uang itu dimasukkan di celengan, ya maka de iyo naifa balue cina lada kakasih lo Mekah ini fasi fulungi tacek de ya iku 5 ribu rupiah fasi fulung upana letuk. Tapi Allah berkehendak, iyo nak tersugi tempona maka deo nak fak baluk bepe meloka maniak kalau Mekah diwisah ke depan nak kasih odi kak joka. Tapi ni tani pun Allah Ta'ala ni aku. Ya, orang kaya yang orang kaya ini tadi tersentuh hatinya. Maka dewi fak balu syaga miru nak saruh. Tapi niatnya besar untuk bisa berhaji. Ia nasa uang saya melimpah. Tetapi deneng kegaga cenit-cenit ngatiku lo pahuli resengi ibadah haji. Lisu lo ribolana nafudangi binena. Maka de dalam keadaan menangis. Maka de igana nasa fakbirina pungala talo kuidi. Magi man hadinan ko to mannya ni alo Mekah. Ya, engkarona ser fa buluk bepe. Dina sia kana saru ke si tapi. Akhirnya bersepakat ni maka de mag ko to minre pale Mekah iwe taunge. Ko to lo mendaftar di pace to ni ona erfa buluk bepe. Ya. Pertanyaannya ni ga pue lo iwe. Elona bunga Allah Ta'ala. Ya, tugas kita berusaha dan berikhtiar. Ya roba pagene na bunga Allah Ta'ala papa pagene. Ya, makanya ini agak sana pada mana kilo haji hari kana lo umroh. Ya. Kongka engka dita mapamula ni matabu. Siagi-siagi kumatabungi aga tabaca. Ya, misalnya engkau di tak 10 sabuh atau 50 sabuh mula tabungan puang nampak kasih engkau 50 sabuh diiku upaki matabu. Bismillahirrahmanirrahim puang ini papa gane. Ya, insyaallah walaupun 50 ribu awalnya Allah akan mendatangkan teman-temannya itu uang. Kisah yang kedua, ya, ada pengalaman saya kemarin ini di bulan 2. Engka jamaah umrohku guru pengaji makun dikundrimi kasih. Ya, sangat terbatas ekonominya, apalagi suami sudah meninggal. Iyo nak guru mengaji, setiap nuka televisi, ko engka tau nita matawaf ko Ka'bah, engka isoti Ka'bah, lo sabu-sabu ya ro televisi na, iyo apan atau kasih wadi kak lo sahu betulah. Eko hure na sahu nampa na bau. Ya, dia cium itu televisi. Papa dan nareku Ka'bah na bau. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan izin Allah sudah berangkat kemari. Padahal menurut pak kita mata dia na mungkin lawah pak, namun dia sesuai merejitu. Tapi inilah ceritanya Allah. Allah sudah berkehendak. Jadi pada mana kilo haji lumrah nasabah mega guru maraja rilalanne ibadah haji. Di samping pahalanya yang berlipat ganda, juga Allah akan memaafkan mengampuni dosa-dosa kita. Nareki farisa-farisa le tak salama yewi kepala 50 ni umur uta, kepala 60 na umur uta. Tapi mendodok-dodong ibadah ta
Madodododo pah kasih wiatah. Ya, maga apa upana kita lo mak dari jamak misalnya. Untuk menutupinya itu tapi si pulung indale tak loki lo umrah. Loki lo haji. Supaya ada per

Tapi orang meninggal pun bisa dihajikan. Ya, undur bentinnya ya. Jangankan orang hidup, orang mati pun bisa dihajikan. Kaya sebadal haji makukus. Ya, kisaran 20, 30, 50 juta. Ya, tergantung apa namanya kemampuan yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan. Jadi pada mamina sama anaknya. Aga lebih rana firman, man hajja lam yarfuth wa lam yafsuk kharaja min zunubihi kayaumi waladat su'umu. Ini kita boleh haji umroh itu nalanggari larangan na ihrami masui boleh ridosana pada Tuhan masuna boleh ribabuana indokna. Jadi itu jemaah haji na rekolisi matara tu pak dongenna maka ramo pak dongenna aga sabakna pada anak-anak mula rijajiangnya. Ya, doa kita selama ini terhijab dengan Allah nasabah emega dosa ta ikut makura dosa na melo doang insyaallah mengganti terima. Nah, termasuk itu jemaah haji iku bunga boleh haji umroh itarime pak dongenne itu. Makanya dianjurkan kalau ada jamaah haji yang baru datang, jamaah umroh yang baru datang sampai ke rumahnya, aja jolo nak bagi wisamsam, aja jolo nak bagi ke rumah cirek cilak, ya kodak kodak, agak balik jolo nak bagi pak dongenna, itu yang lebih dahsyat. Marilo doangi fa Mekka baru Mekka mi maneng itu engke hadir. Insyaallah diterima pak dongen ne. Ya, lebih-lebih ko nampo logi ma patumpu tu si bafu ngaji, pengaji baru. Tabe diterima pak dongen ta edik telo doang kak. Minta mengki doa khusus. Nasaba diterima pak dongen na. Demi wisengi nareko nagala ni matu acara apa butingan. Ya. Demi wisengi nareko nagala ni matu acara apinrek to jangan. Ya, na campur ini gosip, cerita-cerita de na perlu wallahu a'lam. Tapi kalau masih baru insyaallah matareng itu pak dongan. Kemudian yang kedua, ibadah kolosal yang dilakukan oleh umat Islam yang dari itu mak juta-juta umat salaf pafole riasenge salat Idul Adha. Kalau ibadah haji melambangkan persamaan di hadapan Allah bahwa tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya kecuali ketakwaannya. La fadla li arabiyin wala ajamiyin illa bittaqwa. Dek gaga falai sengenna arak etannya arak presidenge raya toke pangka dek gaga pangka nah toke warampara toke siasi semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niga na tau kami na marepe rina bitta. Niga na tau kami na marepe hadire rima sigi. Cuma itu yang membedakan. Ya. Tapi kalau ibadah salat Idul Adha melambangkan persatuan dan kesatuan. Dari mana simbolnya? Yero sempaja Allah perkarubai termasuk Allah perpitarai seluruh umat Islam diperintahkan dianjurkan untuk datang ke masjid ke lapangan menghadiri salat Idul Adha. Anak-anak tumatua urani makunrei bahkan anak-anak bicu ya di mana lo masih gie di mana lo lapangan ya. Bahkan hamba sahaya seandainya yang kamu periasangi hamba sahaya juga disuruh untuk datang menghadiri sholat Idul Adha. Agafi wanita yang lagi halangan datang juga ke masjid, datang juga ke lapangan.

0: Hanya saja bagi yang berhalangan, okuni saliwana masigi, terasna masigi, bukan di dalam. Apa artinya ini? Untuk menunjukkan bagaimana kebesaran Islam. Nampak kurangi pungala tale sengi persatuan dan kesatuan. Ya, satu komando, komando neimangi. Ya, tetongi pada pada tetoroko ki pada roko, sujud ki pada sujud. Ya, ini melambangkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan umat Islam ini bukan hanya, jangan hanya ditunjukkan di masjid, di lapangan pada saat Idul Adha, termasuk ni fima matu dalam pemilihan presiden. Ya, ikut pemilihan presiden ni matu yewe, inilah saatnya menentukan mau dibawa ke mana bangsa ini. Ikut masih di TBMB ki, pasti tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Ya, mudah-mudahan di 2024 nanti ini iwirimanengi asil sidingan untuk memilih presiden yang terbaik. Ya, siapapun yang terpilih nanti adalah presiden yang terbaik buat kita, supaya wedingi maju bangsa ta takamajain rengeh. Ya, 7000 triliun indra tama kukwe. Ya, ini kan pajak ya, ini pada mas sumbah-sumbah. Supaya makan jai matu fakam wajata, fakam jaki asih disidingan tah. Ya, kumilo ki makan jak, sholat istikhara ki jolo napelo matodok. Ya, jangan memilih karena ada serangan fajar, serangan duhur, serangan asar. Ya, tetarime yaro serangan fajari manya menyamengi lima ngesok masih seki lima tau. Ya, jadi perli fakanja ki asih disidingata. Agar lebih rendah sampai jai Idul Adha, maka de pungala ta'ala na kodangi malaikat nareko hadiri umat selengiri alapar pitare karubai ishadu anni kot ghafartu lahum. Malaikatku sininna to onke hadiri lo malep karoba sakbiwi kod ghafartu lahum wat dan pengemanan ni dosa. Sehingga iku isalain itu matuk furni meringkelinga katokba masam pajaki jolok duan raka napa meringkelinga katokba ku isalaini melu ni saleon rota. Maka detoni malaikat na pungala ta'ala kumu magfuran lakum. Pada moto ni ya rigongkana riak dampengi dosa tak pulir pungala ta'ala. Ini luar biasa ya namanya salat Idul Adha. Jadi itu bimana ni anata wijawijata to lomaneng. Ya lomaneng ki masigi, jangan ada yang tinggal di rumah kecuali nareko dek nenulik joke apa boleh buat. Tapi kalau ada halangan, maka dek pendapat na Imam Syafi'i bahwa boleh salat Idul Adha, Idul Fitri di rumah sendirian walaupun tidak ada khutbah. Onro pentingna ria sange sempajang aleper karoba yare kena pitara. Ya, jadi yang tidak sempat datang ke masjid karena ada halangan, tidak bisa jalan, tidak bisa pakai kursi roda, tidak bisa pakai tongkat, aku ni bola tak masam paja sunnah leper duan raka. Ya, onro pentingna ya sange salat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, ibadah kolosal yang dilakukan oleh jutaan umat Islam di bulan Zulhijjah ini, yedenre 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, 10 Zulhijjah salat Idul Adha, kemudian makroba sikit mulai 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah selama 4 hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya. Makde Nabi tah mangkana lahu sa'ah falam yudhahi walam yudhahi fala yakurbanna musallana. Ni kita wadi ni makarobah engka na makah. Nadi na melo makarobah fala yakurbanna musallana aja na natama rion ruas sampajang atah. Ya, makade Nabi tah aja ni je mulu lepek. Ya iku bahasa tak kira-kira ya kalau bahasa lurusnya. Maka dia aja mana je mulu malepek. Iku dingi makarobana tapi lebih tahuji bi lino daripada mak bagi wirale aja na bana tolo malepek. Ya ini agak sana bahasanya Nabi sebagai penguat maka de yuriya sengi pada kurban bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan perintah kaleng-kaleng. Sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Ya. Hanya saja kak datang aku koe mega tahu tulinase ngalena de na mampu. Padahal buat din ni. Aga buktina. HP-na HP 5 juta. Na linna bimbe. Cagalina bimbe 2.5 juta. Ya. Wadini makaroba tapi tulinasa lena dia nak mampu. Tapi kumelo mak bini melomu. Sanggupmu. Ya. Jadi agak senah. Ini ya namanya kontradiksi. Ya. Saya melihat bahwa yeru ya sengi akarubangan, saya melihatnya dari sisi lain. Ternyata pale lele pak buka dalik yeru agagero. Ikong kata makaroba dia cari yang terbaik. Yeru alanga yeru safi makanja bembek makanja. Ya nasabah biasa tong kata itu si rupaling. Melulai na sapa sehingga meragukan maka dena rafi moga muruk na tadi ya termasuk dalam akikah ya ero cerita na akikah si bawa karobai sama ya biasa wi tak tahu na reko melui akikah anak na dia pergi na kena tahu abis cuma pipo pana bimbi ya padahal itu untuk agak sana ada cengen lah pungan anak. Ya termasuk toto makarubu ada cengen lah di sisi na to makarubu. Agak manfaat na di cina, insya Allah ko makarubu kiye betonge nukarangi bawa dalita pungalata. Tapi na rekongka maka di tamilo makarubu, na tutui dalita pungalata. Ya ada saja. Yerudita akan keluar dengan sia-sia. Ya. Tiba-tiba nampak nak kena ki hipnotis. Nak kena ki agasana halu-halu. Ya. Tiba-tiba ada yang menelpon, dapat ki hadiah undian misalnya. Ya, disuruh membayar uang muka 2.5 juta. Sisana pura likiri nampak kita lingat astagfirullah. Ternyata penipu balik dendre. Bindingi walingi bembe. Nak tuju bembe sini. Ya. Jadi gimana nak guru maraja rilalana ibadah-ibadah mahdha yang Allah syariatkan kepada hambanya. Aga hikmah risesena yewe ibadah kurbange. Yang pertama engkariasan berbagi sosial dengan saudara lainnya. Ya. Kebetulan ini neweri pungala taala dalik masagena berbagilah. Ya, maga beningi nasili pungala taala kaadang. Idi mancaji to mamala yerutu iweringi dagi karoba alena manci to sogi. Maga beningi na iroba situasi. Ya, syukur kita mereka dale pungala tal. Ya, makanya engka dale neweringi berbagilah. Insyaallah di nerugi narekong kaki berbagi dengan yang lain. Bagi yang mendapatkan daging kurban, ikumatu tatarime ro daging karobata. Agai figo pertama doakan orang yang berkurban. Allahumma at'iman at'amana wa askiman asqana. Ipuang teweringi andre to ongkem peringi andre. Teweringi nunga to peringengi imit nunga. Tawiri te daging dalik masagina to ongkem peringi daging. Setelah baca doa ini, tabaca si doa berikutnya. Ya Allah, kalau tahun ini aku menerima daging kurban, tawiri toka kesempatan puak kasih. Di tahun berikutnya, tahu yang akan datang, saya juga ingin berbagi dengan saudara saya. InsyaAllah nukarangi dalit tak pungalata. Ini yang pertama, ada yang namanya berbagi dengan sesama. Kemudian yang terakhir, ibadah kurban mengajarkan kita risisena lahirangi ulukului giri. Nike risisena hakiki sifat olokolo engke riidi rufa tauwe yena romelo igire. Ya, manusia punya sifat rakus, punya sifat tamak, macece menguah, tidak mau kalah, tidak mau mengalah, iri dengki. Ya, engke mana ye facecereng, engke mana na boleh rufa tauwe yewe. Hanya saja engkau mito taliwa. Ya, yenor taliwa maka solang, yenor melu igire. Ya, insyaallah dengan ibadah kurban ini, ya risena leherenge ulukolo igire neke risena hakiki sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia, itulah yang akan disembelih. Ya. Mudah-mudahan mancaji pengaja lofa dari kemana, insyaallah kita siap amalkan, kita niat sampaikan kepada saudara lainnya. Lebih rendah puasa Arafah baja ko dicaui. Ya, kemudian pada loki malepek. Ya, kongka dalik masagina maka robaki. Iko balik dia pegaga maka terima ni lagi karobah. Dan jangan melupakan orang yang memberikan daging kurban. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesra nyanyi, radio musik, informasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: 700 orang penerima santunan pada lebaran yatim dan penyandang disabilitas.
4: Ada 700 orang ya, dari madrasah, dari sekolah yang ada di Kota Parepare.
5: Harapannya
4: kami berharap kegiatan ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim kita ya, untuk tetap melaksanakan pendidikan pembelajarannya dengan baik dan bisa merasa berguna bagi nusa dan bangsa.
3: Sengketa lahan mencuat, Komisi 1 DPRD Kota Parepare minta warga bersurat resmi untuk difasilitasi rapat dengar pendapat.
6: Nanti diskusi pimpinan masuk di Komisi 1. Nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pihak terkait untuk kita duduk bersama ya, untuk berbicarakan. Nanti kami juga sambil menunggu suratnya, kami juga sementara berkoordinasi dengan bidang aset terkait dengan objek lahan yang ada di sana. Kemudian kami juga mau mencari hasil rapat dengar pendapat umum waktu itu di Komisi 1 2021 kayaknya ya Pak.
3: Iya. Jelang kejuaraan, KONI Parepare soroti kendala anggaran atlet dan fungsi sarana olahraga.
7: Cuma memang ya kita menunggu ya peraturan daerah yang dilembar daerahkan untuk berlaku efektif, sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya itu kembali dimaksimalkan fungsinya. Dan untuk training center teman-teman atlet itu masing-masing cabur menentukan tempatnya di mana tanpa harus mengganggu aktivitas.
3: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare gelar jalan santai dan olahraga bersama.
8: Jalan santai bersama dan juga olahraga bersama. Tentunya ini untuk menjalin kerjasama antar sama-sama Polri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Kementerian Agama bersama pemerintah Kota Parepare menggelar program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas dengan menyalurkan santunan kepada 700 penerima manfaat. Momen ini menjadi pengingat pentingnya kesetaraan hak dan keadilan sosial di Kota Parepare. Gerakan Nasional Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas yang dibuka serentak oleh Menteri Agama sukses dilaksanakan di Kota Parepare pada Kamis 26 Juni 2026 bersinergi dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat setempat. Kementerian Agama Parepare menyalurkan santunan bagi 700 anak yatim dan disabilitas dari berbagai jenjang sekolah. Pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Parepare Haji Sepul Maksan berharap bantuan ini mampu memompa semangat belajar anak-anak tersebut.
4: Ada 700 orang ya, dari madrasah, dari sekolah yang ada di Kota Parepare. Kami berharap kegiatan ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim kita ya, untuk tetap melaksanakan pendidikan pembelajarannya dengan baik dan bisa merasa berguna bagi nusa dan bangsa.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto saat membuka acara secara resmi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap seluruh pihak yang berkontribusi. Hermanto mengingatkan bahwa kekuatan utama sebuah kota terletak pada rasa kepedulian antara warga, bukan sekedar kemegahan fisik bangunannya.
9: Sebab kota yang kuat adalah kota yang hanya memiliki itu bangunan yang megah, melainkan kota yang warganya selalu peduli, saling menguatkan dan tidak membiarkan saudaranya berjalan sendiri menghadapi kesulitan. Abas lama kumulit tangguh labar entare. Ayah menakmaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama Kota Parepare, Masnas, Lembaga Ahli Usaha, para donatur, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan yang mulia ini.
3: Melalui momen lebaran yatim tahun 2026 ini, jajaran Porkopimda Parepare mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melestarikan budaya gotong royong dan saling berbagi. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta masyarakat yang tengah menghadapi sengketa lahan untuk segera mengajukan surat pengaduan resmi ke Dewan. Langkah ini diperlukan agar DPRD dapat segera memfasilitasi rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir dalam program Obras beberapa waktu lalu mengatakan kesiapan lembaga legislatif dalam menjembatani konflik lahan di masyarakat. Kamaluddin menjelaskan pengaduan bisa diajukan baik secara perorangan maupun kelompok paguyuban. Saat ini Komisi 1 juga mulai bergerak melakukan koordinasi dengan bidang aset serta melacak dokumen RDP tahun 2021 terkait objek lahan yang bersangkutan.
6: Nanti diskusi pimpinan masuk di Komisi 1. Nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pihak terkait kita duduk bersama untuk membicarakan. Kita persilahkan boleh perseorangan, boleh juga mengatasnamakan warga, jadi minimal ada beberapa warga yang bertanda tangan, atau boleh juga atas nama kerukunan di sana, kerukunan, kelompok.
3: Hingga kini Komisi 1 telah mencatat memfasilitasi sekitar 45 kasus perselisihan lahan di Parepare. Dr. Kamaluddin menegaskan dalam proses mediasi, DPRD selalu didamping oleh tim pakar hukum untuk memberikan pandangan regulasi, namun ia mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor penentu menang kalah, melainkan wadah pencari solusi kekeluargaan. Ia pun meminta peran aktif aparat kelurahan dan kecamatan agar sengketa serupa bisa diredam lebih awal di tingkat bawah.
6: Karena pada dasarnya kami bukan eksekutor untuk menentu kan siapa yang murah, siapa yang salah. Kami cuma mendudukkan untuk mencari solusi dengan mengundang para pihak. Ya, kalaupun ada yang selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita kembalikan lagi ke persoalan kekeluargaan. Ya, kami juga tidak menginginkan persoalan itu lanjut ke ranah hukum. Ya, tapi kalau ada juga yang mau menempuh, ya kami persilahkan. Tapi kami minta agar supaya bisa selesai di tingkat kelurahan lah, kecamatan. Karena kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah agar supaya dilakukan sosialisasi agar supaya perselisihan persoalan lahan atau objek tanah di wilayahnya masing-masing itu bisa diselesaikan di sana, jangan sampai ke DPR lah. Tapi kalau tidak bisa keluar ke DPR yang selesaikan, ya alhamdulillah. Ini pasti benar-benar ini mau fasilitasi.
3: Pihak DPRD berharap melalui keterbukaan ruang dialog ini masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan menemukan jalan tengah tanpa harus berujung pada konflik fisik. Insan Mesra Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Parepare mengakui persiapan para atlet jelang kejuaraan mendatang masih membentur kendala pendanaan. Ketua KONI Parepare Fadli Agusmante menjelaskan keterbatasan anggaran membuat sejumlah cabang olahraga belum bisa melaksanakan program latihan secara sistematik. Alhasil para atlet saat ini hanya bisa memaksimalkan persiapan melalui latihan mandiri. Menurut Fadli, pola persiapan mepet menuntutnya agar sumbangsi pendanaannya sepadan agar para atlet mampu mengeluarkan potensi terbaiknya di area nantinya. Di sisi lain, terkait isu sarana olahraga yang belum berfungsi maksimal, KONI Parepare mengaku telah mengantongi jalan keluar dan kini tengah menunggu regulasi resmi dari pemerintah daerah.
7: Saya pikir untuk hal itu kami sudah pikirkan semua solusinya. Cuma memang ya kita menunggu peraturan daerah yang dilembar daerahkan untuk berlaku efektif. Sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya itu kembali dimaksimalkan fungsinya. Dan untuk training center teman-teman atlet, itu masing-masing cabur menentukan tempatnya di mana, tanpa harus mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain.
3: Fadli menambahkan pemetaan lokasi pusat pelatihan atau training center diserahkan sepenuhnya kepada internal cabur agar proses pemusatan latihan berjalan kondusif tanpa benturan dengan aktivitas lain. News. Insan Mesra dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar kegiatan olahraga bersama dan jalan santai yang dipusatkan di lapangan Andi Makassar Kota Parepare Jumat pagi 26 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh keluarga besar Polri ini bertujuan menjalin keakraban antar anggota.
5: Pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, kami keluarga besar Polri yang ada di Kota Parepare, dan palingnya adalah Polres Parepare bersama dengan Batalion B. Satrimob, Polres Sutel, berikut juga dengan Paswopor, Pak Primob, menggunakan kegiatan jalan santai bersama dan juga olahraga bersama. Tentunya ini untuk menjalin keakraban antar sama anggota Polri. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita juga rangkaikan dengan pemberian beberapa doplice yang tentunya ini untuk memacu semangat dan motivasi bagi seluruh anggota untuk giat lagi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3: Dalam kegiatan tersebut, pihak Polres juga memberikan hadiah utama berupa paket umrah kepada personil dari Satuan Lalu Lintas sebagai bentuk apresiasi. Kapolres berharap di usia 80 ini Polri dapat semakin profesional dan kedekatan dirasakan serta dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
3: Lintas Berita.
0: Warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
10: Baners, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?

الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله padalo nime panasainanne afallai rangi tanra syukur katalo risesara janna Allah taala asawari pamase marajana rangi afangin ringan lo padari kemanang di tengana jama-jamata urusa urusata engkaki simata ruasiwi bolana pun Allah taala nasabat dua telui fakasiwia memuari pun Allah taala natari malempui sininna fakasiwia ta sabana nasabari natana kiwi timbangan decetta natu salama rilino natu selewang materi asori mundina amin ya rabbal alamin. Makoto para femeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada luni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah bacata kilete kini ritujunna babul qanaati wal afafi wal iktisadi fil ma'isyati, bab yang menjelaskan tentang keutamaan bersikap qanaah dan bersikap iffah. Wal iktisadi fil ma'isyati, dan keutamaan hidup sederhana. Qala Allahu ta'ala, rampi pun Allahu ta'ala, rilalanna surah Az-Zariyat ayat 56-57. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wama uridu ayyut'imuni. Nadeki fancajiwi bangsa jingi nan niya rufatawwe sangadinnai engke pada masum paluriak nasepungal lata. Jadi pahangi fuli riwi ayat nafung Allah Ta'ala, maka de tugas utama kita engka kita liri libu neiwi lino de leng sangadina engka ki pada masum pelori fung Allah Ta'ala. Sangadinna fadang kaki pancaji pungalla ta'ala sebagai tujuan dalam hidup kita. Dega kaya kate sangadinna meloki tuntu iriona pungallahu ta'ala.

Anca jingan nai di urfatawe rilibu nai alangi. Nasabak milu ki masumpolo ripung Allah Ta'ala. Yaru riasanya sumpolo ripung Allah Ta'ala. Nabagi wi antai guruta mancaji dua. Yang pertama engkau riasa ibadah mahdoh. Ya riasanya ibadah mahdoh, ibadah yang dilakukan yang sudah ada standar operasionalnya. Pura ni nafatentu pungala Ta'ala. Pura tu ni nak contohkan Nabi Muhammad

tidak ditetapkan standar operasionalnya. Nikah secara umum ada penggarisan makadeiro, amalaero, pangkokenge, tujuannya untuk tuntu iriona pengallah ta'ala. Rilalannya yewe ulas sulhijjah maka deh andre guru ta ada tiga ibadah kolosal yang dilakukan oleh umat Islam yang melibatkan jutaan umat Islam yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama rilalannya yewe ulas Zulhijjah, berjuta-juta umat Islam melaksanakan ibadah haji yang puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat jamaah haji wukuf di Arafah. Nasengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Haji itu adalah dengan berwukuf di Arafah. Jadi nareko engka tau pole haji na sangalena neke de na lettu de na lo wukuf di Arafah lettu mi Mekkah de na pole haji sanna pole mi Mekkah. Ibadah haji ini termasuk ibadah mahdhah. Syarat, rukun dan ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuratoni na contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narima kana naro nariko tanggal Asyra Zulhijjah, semua jemaah haji akan berkumpul di titik Arafah ini untuk melaksanakan wukuf. Khusus untuk jemaah haji Indonesia, baik gelombang pertama yang dari Madinah maupun yang gelombang kedua yang langsung masuk Mekah, kesemuanya berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Majuta-juta umat salaf pahole yewe fakas yang dari makwana naro nariko jamaah haji wukuf di Arafah di tanah haram agatosi di fahole umat selengi oko tanah halala. Ya naritu ifa megewi puasata disunnahkan dan dianjurkan mulai masuk 1 Zulhijjah ma puasa ki di awal bulan Zulhijjah ini sampai tanggal 9 Arafah 9 Zulhijjah. Iku sifale tidak sempat kesemuanya dilakukan, carilah yang bertepatan dengan hari Kamis dengan hari Senin. Iku sifale deva to sempat, carilah 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Nareko fale di situ sempat pahuleki puasa Arafah yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Pada-padanya di engke maku kuiri tanah halala termasuk di peripari misalnya, insyaallah baca kudecaui sudah masuk 9 Zulhijjah. Ya, sunnakengi untuk mapuasa Arafah asana. Ya, agan yakna uniakengi mapuasa Arafah, mapuasa sunnah Arafah karena pengalah ta'ala. Agak lebih rendah

puasa sunat Arafah ini, ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang lewat maupun yang akan datang. Nuleng kemakutan maka dia agiasi yang akan datang. Betuanna diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Eko engka peluang berbuat dosa, tiba-tiba engke petunjuk na pungala ta'ala gangkan na di na jaji ya roh hifa fulisik di perbuatan dosa. Atau misalnya tiba-tiba ada yang menghalang, ya misalnya maka demelo kak lo makbar misalnya matu kun niwi, tiba-tiba na maseki pungala ta'ala nampo busirat deh di itu jaji masu, itu termasuk apa namanya Allah menyayangi kita dan menghindarkan kita dari dosa. Jadi pada maniak-maniki insyaallah mudah-mudahan Allah beri umur panjang, kesehatan, kekuatan, wedingi puasa ngebaja ku decoi 9 Zulhijjah puasa Arafah. Kira-kira agak hikmana, ya mudah-mudahan dengan berpuasa Arafah baja sengedi bukan hanya kita berpuasa di 9 Zulhijjah, tetapi Allah mengundang kita untuk datang wukuf di 9 Zulhijjah di padang Arafah. Ya amin ya rabbal alamin. Iwi ibadah haji malak dan apatu-patukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai syariat haji ini diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Kode nule tautung sisa 2 tahun, ya sisa 10 tahun, sisa 20 tahun, minimalnya sekali seumur hidup. Kenapa Nabi sangat menganjurkan kita untuk berhaji berumrah? Nah, sebab mega falabir na taruh ngalla ta'ala okota na haram. Magi na malabbi okota na Mekkah na Madinah. Nah, sebab siruntui 2 alabbir. Ya, yang pertama alabbiranna tanah Mekkah tanah Madinah. Kemudian yang kedua alabbiranna wattu angke alabbira wattu angke nak beri apung Allah Ta'ala nareko angka ki rimakka sibawa rimadinah. Pada saat itulah bertemu 2 kemuliaan, kemuliaan tempat dan waktu. Akhirnya Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sana. Apo nareko ko tanah halala sedimi naweringi pungala ta'ala agero wattu malabbi. Ya kegane ro wattu malabbi setiap malamnya ketika semua orang tidur, maka di tengah malam itu sampai menjelang subuh termasuk waktu-waktu mulia untuk beribadah pada waktu tersebut. Kegafi yanaritu asona juma bulan ramalah, ya kesemuanya ini adalah waktu-waktu yang dimuliakan. Tapi okko tanah Mekkah Madinah tanya bawa wattunna okoro malabbiro, tetapi tanah yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tongke Mekkah siwari Madinah nasengi nabita salatun fi masjidi hadza ka alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Satu kali ki salat di Madinah di kesesebuhi mas sempajang uko pare-pare. Sisa mi mas sempajang uko Madinah fa pada na riko na turung ki Lailatul Qadar. Itu si kota na Mekkah sisengi masam pajang wek kesaratu wek sebu masam pajang uko pare-pare.
Jadi sangat jauh perbedaannya. Makanya pada mania mana ki, jangan pernah ada yang mengucapkan kalimat seperti ini. Ustaz, tapi kecarana kasih melo kayak lo haji lo umrah, namun ya sesuai merejito. Ya, jangan pernah mengucapkan kalimat seperti ini seolah-olah tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nariko ibadah haji umrah ibicara itu artinya Allah memampukan hamba-hambanya yang dikehendaki. Wadi jaji dana belum mencukupi tapi nareko nilor ni pengala ta'ala pahule rufakas yang hajinan yang umrah, insyaAllah Allah akan memampukan hambanya. Kuli tulili matu dah letak. Ya, tak buka mana ni babak-babak dah letak. Ha, wadi jajang ke fapin reta mapulo tahun. Ya, lupa ini. Ya, tiba-tiba engka yaro yang bersangkuta bawa ni palisung ni dita. Jadi ada-ada saja sehingga seseorang bisa melaksanakan ibadah haji. Kuncinya oko ati macinota. Ya, oko ati macinota. Selalu ki minta sama Allah Subhanahu wa taala. Engka tu fa duangeng napak guran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dibaca sunni pura ki masam pajang. Allahumma rzuqni ziyaratal haramaini. Puan, tawi ringak kasih dalik masa gena kesempatan untuk sirai dua tanah haram. Ya, jangan pernah berputus asa. Insya Allah tugas kita berdoa dan berusaha. Bagaimana caranya ke sana? Nanti Allah yang atur. Ya, nanti Allah yang atur. Bisa jadi napa-napa si runtuh kipung Allah Ta'ala tusugi di negani segau kengidina. Ya, tiba-tiba napa si runtuh ki Allah gerakkan hatinya. Engkesik di kisah nyata. Ya, di pinggir kompleks perumahan mahal, engka koro fak belu gade. Ya, fak belu bepa. Ha, biasa tu kuele imegi balu agasana kue-kue basah. Suatu ketika orang kaya yang tinggal di komplek itu pure olahraga. Ya, nampo macinne melo mandri bepa-bepan kue-kue basah. Akhirnya dia cari ketemulah dengan penjual kue basah ini. Ya, tempona lomak balanca, kebetulan yon nak erfa baluk bepai, sila lo nama terima duit di lima sebuh. Yero di lima sebuh nafatama oko tabungan khusus sempat dilihat itu. Ya, jadi iseng-iseng bertanya, maka deh aga unak yero aga mau diapakan uang itu dimasukkan di celengan. Ya, maka deh iyo naifa balue cina lada kakasih lo Mekah ini fasi hulungi tacek de. Ya, iku lima sebuah rupiah fasi hulung upana letuk, tapi Allah berkehendak. Iyo nak tersugi tempo na makadeon na fak baluk bepe melo ka
maniak kalau Mekah diwisah ke depan nak kasih wadi kak joka, tapi ni tani pun Allah Ta'ala ni aku. Ya, orang kaya ini tadi tersentuh hatinya, maka dewi fa balu syagamirona saru, tapi niatnya besar untuk bisa berhaji. Ia nasa uang saya melimpah, tetapi dia nang kagaga cenit-cenit ngatiku lo pahuli resangi ibadah haji. Lisu lori bolana napodangi binena, maka de dalam keadaan menangis, maka de igana nasa fak birena pungala talo kuidi magi manhadin ang ketumannya ni alo Mekah. Ya, engkerona serfak buluk bepe di Indonesia kena saru kesik, tapi akhirnya bersepakat ni maka de maka kutu minrik balik Mekah iwi tau ngeh kutu lo mendaftar ifaci tu ni unak erfak bulu bepe. Ya, pertanyaannya ni ga pui lo iwi ya lo na pun Allah Ta'ala. Ya, tugas kita berusaha dan berikhtiar. Ya roh apa genek na pungala ta'ala apa genek. Ya, makanya ini agak sana pada mana kilo haji hari kena lo umroh. Ya, kongka engka dita mapamula ni matabu siagi kumatabungi agak tak baca. Ya, misalnya engkau di tak 10 sabuh atau 50 sabuh mula tabungan puang nampak kasih engkau 50 sabuh diiku pakai matamu bismillahirrahmanirrahim puang ini papa gana. Ya, insyaallah walaupun 50 ribu awalnya Allah akan mendatangkan teman-temannya itu uang. Kisah yang kedua, ya, ada pengalaman saya kemarin ini di bulan 2. Engka jamaah umrohku guru pengaji makun di kundrimi kasih. Ya, sangat terbatas ekonominya, apalagi suami sudah meninggal. Iyo nak guru mengaji, setiap nuka televisi, ko engka tau ni ta matawaf ko Ka'bah, engka isoti Ka'bah, lo sapu-sapu ya ro televisi na, iyo apan atau kasih wadi kak lo sahu betulah, ko hure na sahu nampa na bau, ya dia cium itu televisi, papa dan narik ko Ka'bah na bau. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan izin Allah sudah berangkat kemarin. Padahal menurut pak kita mata dijik na mungkin lawah pak, namun ia sesuai merejitu. Tapi inilah ceritanya Allah. Allah sudah berkehendak. Jadi pada mana kilo haji lumrah nasabah mega guru maraja rilalane ibadah haji. Di samping pahalanya yang berlipat ganda, juga Allah akan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Nareki faris-faris leta salama yewi kepala 50 ni umur uta, kepala 60 na umur uta. Tapi madodok-dodong ibadata. Madodok-dodok pakasi wiatta. Ya, magapa upan na pitolo mak beri jama misalnya. Untuk menutupinya itu tapi sipulung indale tak lo kilo umrah. Lo kilo haji supaya ada percepatan kelipatan pahala yang bisa dilakukan sebelum ajal datang menjemput. Ya. Nasabah tau engke beri kesempatan lo haji lo umrah. Tapi dia nama lupa fuli ya roh haji umroh terima betalangi maturi lo na pungala ta'ala.
sangat menyesal. Ya, sangat menyesal. Undur pentingnya sang ibadah haji, sampai orang meninggal pun bisa dihajikan. Ya, undur pentingnya ya. Jangankan orang hidup, orang mati pun bisa dihajikan. Kaya sebadal haji makukut. Ya, kisaran 20, 30, 50 juta. Ya, tergantung apa namanya kemampuan yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan. Jadi pada mamina sama anaknya agak lebih rendah memang. Man hajja lam yarfuth wa lam yafsuk kharaja min zunubihi kayaumi waladat su'umu. Nigi-nigi topa boleh haji umroh ditu nalanggari larangan na ihramih. Masui boleh ridho sana pada Tuhan masuna boleh riba buana indok nah. Jadi itu jemaah haji na rekolisi matar tu pak dongan nah. Maka ramo pak dongan nah. Aga sabana pada anak-anak mula rijajiang. Ya. Doa kita selama ini terhijab dengan Allah nasaba emega dosa ta. Iko to makura dosa na melo doang insyaallah mengganti terima. Nah, termasuk ini tu jemaah haji, iko bunga pole haji umroh itarime pak dongenne itu. Makanya dianjurkan kalau ada jemaah haji yang baru datang, jemaah umroh yang baru datang sampai ke rumahnya, aja jolo nak bagi wisamsam, aja jolo nak bagi ke rumah cirek cilak. Ya, kodak-kodak. Aga balik jolo na bagi pak dongenna. Itu yang lebih dahsyat. Marilah doangi fa Mekah baru Mekah mimana itu engke hadir. Insyaallah diterima pak dongenne. Ya, lebih-lebih ke ko 60 ki mapa tumpu tu si bapu ngaji. Pengaji baru. Tapi diterima pak dongen tai di telo doang kak. Minta makin doa khusus. Nah sebab diterima pak dongenna. Demi wisengi nareko nagala ni matu acara apa butingan. Ya. Demi wisengi nareko nagala ni matu acara apinrek to jangan. Ya, na campur ini gosip, cerita-cerita de na perlu wallahu a'lam. Tapi kalau masih baru insyaallah matareng itu pak dongan. Kemudian yang kedua, ibadah kolosal yang dilakukan oleh umat Islam, ya naritu mak juta-juta umat selep pakole riasenge salat Idul Adha. Kalau ibadah haji melambangkan persamaan di hadapan Allah bahwa tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya kecuali ketakwaannya. La fadla li arabiyin wala ajamiyin illa bittaqwa. Dek gaga falai sengena arae tanya ara presidenge raya toke fangka dek gaga fangka nah toke warampara toke siasi semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niga na tau kami na marepe ri na bitah. Niga na tau kami na marefa hadire ri masigi. Cuma itu yang membedakan. Ya. Tapi kalau ibadah salat Idul Adha melambangkan persatuan dan kesatuan. Dari mana simbolnya? Yero sempanya Allah perkarubai termasuk Allah perpitarai seluruh umat Islam diperintahkan dianjurkan untuk datang ke masjid ke lapangan menghadiri salat Idul Adha. Anak-anak tumatua urani makunrei bahkan anak-anak bicu ya di mana lo masih gie di mana lo lapangan ya. Bahkan hamba sahaya, seandainya yang kamu beri sangi hamba sahaya juga
disuruh untuk datang menghadiri sholat Idul Adha. Agar wanita yang lagi halangan datang juga ke masjid, datang juga ke lapangan. Hanya saja bagi yang berhalangan, okuni saliwana masigi, terasna masigi, bukan di dalam. Apa artinya ini? Untuk menunjukkan bagaimana kebesaran Islam. Nampak gurangi pungalah ta'ala sengi persatuan dan kesatuan. Ya, satu komando, komando neimangi. Ya, tetungi pada pada tetoroko ki pada roko, suju ki pada suju. Ya, ini melambangkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan umat Islam ini bukan hanya, jangan hanya ditunjukkan di masjid, di lapangan pada saat Idul Adha, termasuk ni mematu dalam pemilihan presiden. Ya, iku pemilihan presiden ni matu yewe, inilah saatnya menentukan mau dibawa ke mana bangsa ini. Iku masih di TBMB ki, pasti tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Ya, mudah-mudahan di 2024 nanti ini iwirimanengi asidisidingan untuk memilih presiden yang terbaik. Ya, siapapun yang terpilih nanti adalah presiden yang terbaik buat kita, supaya wedingi maju bangsa ta takka majain rengeh. Ya, 7000 triliun indra tamaku kue. Ya, ini kan pajai ya, ini nafada mas sumbang-sumbang. Supaya makanjai matu pakai majata, dipakanja ki asih di sidingatah. Ya, kumilo ki makanja, sholat istikhara ki jolo napolo matodok. Ya, jangan memilih karena ada serangan fajar, serangan duhur, serangan asar. Ya, tatarime yaro sarangan fajari manya menyamengi lima ngesoh masih seki lima tau. Ya, jadi farli fakanja ki asih di sidingatah. Agar lebih rendah sampai Idul Adha, makre pungala ta'ala nafudangi malaikat narekul hadir iumak selengiri alapar pitare karubai ishadu anni kot gafartu lahum. Malaikatku sininna to'ongke hadir lo malapak karubah sabibi kada ghafartu lahum wa dam pengemana ni dosa. Sehingga iku isalain itu matuk furni meringkelinga ka tobah. Masampajaki jolok duan raka na pemeringkelinga ka tobah. Ku isalain melu ni saleon rota maka detoni malaikat na pungala taala. Kumu magfuran lakum. Pada moto ni. Ya. Rigongkana riak dampengi dosa tak pulir pungala ta'af. Ini luar biasa ya namanya salat Idul Adha. Jadi itu bimana ni anata wijawijata atau lomana? Ya lomana ki masigi. Jangan ada yang tinggal di rumah ya, kecuali nareko dek nenulik joke apa boleh buat. Tapi kalau ada halangan, maka dia pendapat na Imam Syafi'i bahwa boleh salat Idul Adha, Idul Fitri di rumah sendirian walaupun tidak ada khutbah. Unrupantinna riasange sempajang alper karoba yari kena fitara. Ya, jadi yang tidak sempat datang ke masjid karena ada halangan, tidak bisa jalan, tidak bisa pakai kursi roda, tidak bisa pakai tongkat, okoni bola tak sempajang sunnah alper duan raka. Unrufan tinna ya sange salat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, ibadah kolosal yang dilakukan oleh jutaan umat Islam di bulan Zulhijjah ini, yedenre 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, 10 Zulhijjah salat Idul Adha, kemudian makaroba sikit
mulai 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya. Makade nabitah mangkana lahu sa'ah falam yudhahi walam yudhahi fala yakrubanna musallana. Nigi-nigi tau. Wadi ni makarobah engkana makah. Nadina melo makarobah fala yakrubanna musallana ajanana tama riondra sampajang atah. Ya, makade nabitah ajane je mulo lepek. Ya iku bahasa tak kira-kira ya, kalau bahasa lurusnya maka dia aja mana je mulu malep iku dingi makrobana tapi lebih tahuji wi lino daripada mak bagi we dale aja na bana tolong malep. Ya ini agak sana bahasanya Nabi sebagai penguat, maka de yuri sengi ibadah kurban bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan perintah kaleng-kaleng. Sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Ya. Hanya saja kadata waktu koe mega tahu tulinase ngalena de na mampu. Padahal buat din ni. Aga buktina. HP-na HP 5 juta. Na linna bimbe. Sagalina bimbe 2.5 juta. Ya. Wadini makaroba tapi tulinasa lena dina mampu. Tapi kumelo ma bene melomu sanggupmu. Ya. Jadi agak sana ini ya namanya kontradiksi. Ya. Saya melihat bahwa yeru yasenge akarubangeng, saya melihatnya dari sisi lain. Ternyata pale lele pak buka dali yeru gagero. Ikong kata makaroba dia cari yang terbaik. Yeru alanga yeru safi makanja bembek makanja. Ya nasabah biasa tong kata itu si rupaling. Melulai na sapa sehingga meragukan maka dena rafi moga muruk na tadi. Ya, termasuk dalam akikah. Ya, yero cerita na akikah si bawa karobai sama. Ya, biasa kita tahu na reko melui akikah anak na. Dia pergi nak kena tahu. Abi cuma pihok pana bimbi. Ya, padahal itu untuk ke agasana ade cengenna lapung anak-anak. Ya, termasuk toto makarube ade cengenna di sisina to makarube. Aga manfaat na di cenna insyaallah ko makarube kiye betonge nukarengi bawa daleta pungalata. Tapi nareko engka maka di tamelo makaruba. Natutui daleta pungalata. Ya, ada-ada saja Yerudita akan keluar dengan sia-sia. Ya, tiba-tiba nampak nak kena ki hipnotis, nak kena ki agak sana halu-halu. Ya, tiba-tiba ada yang menelpon, dapat ki hadiah undian misalnya. Ya, disuruh membayar uang muka 2.5 juta. Sisana pura likiri napa kita linga astagfirullah. Ternyata penipu balik denre. Binningi ulingi bembe na tuju bembe sidi. Ya. Jadi gimana nak guru maraja rilalanna ibadah-ibadah mahdha yang Allah syariatkan kepada hambanya. Aga hikmah risesena yewe ibadah kurbange yang pertama engkariasan berbagi sosial dengan saudara lainnya. Ya, kebetulan ini neweri pungala taala dali masagena berbagilah. Ya, maga binenge nasili pungala taala kaadang
idi mancaji tomamala yerutu iweringi dagi karoba alien manci tusugi maga binningi na iroba situasi ya syukuruki neweriki dalek pungala tal ya makanya engka dalek neweringi berbagilah insyaallah di narugi narekong kaki berbagi dengan yang lain. Bagi yang mendapatkan daging kurban ikumatu tatarime ro daging karobata agai figo, pertama doakan orang yang berkurban, Allahumma at'iman at'amana wa askiman askana ipuang tewiringi andre toong kempiringi andre tewiringi inunga toong piringi inunga tewiri tui daging dalik masagina toong kempiringi daging. Setelah baca doa ini, kita baca si doa berikutnya. Ya Allah, kalau tahun ini aku menerima daging kurban, tawari tokak kesempatan puakasi. Di tahun berikutnya, tahun yang akan datang, saya juga ingin berbagi dengan saudara saya. InsyaAllah, nukarangi dalit tak pungalata. Ini yang pertama. Ada yang namanya berbagi dengan sesama. Kemudian yang terakhir, ibadah kurban mengajarkan kita risisina lahirangi ulukului giri nike risisina hakiki sifa ulukulu engke riidi rufatawi yana rumilu igiri. Ya, manusia punya sifat rakus, punya sifat tamak, macici menguah, tidak mau kalah, tidak mau mengalah, iri dengki, ya, engkau mana ini faca cereng, engkau mana nak boleh rupa tahu ini, hanya saja engkau mitau taliwa, ya, yang harus taliwa maka solang, yang harus milu igiri, ya, insyaallah dengan ibadah kurban ini, ya, risena leherenge. Ulukulu igiri neke risisena hakiki sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia itulah yang akan disembel ya. Mudah-mudahan mancaji pengajar lofa dari kemana insyaallah kita siap amalkan, kita niat sampaikan kepada saudara lainnya lebih rendah puasa Arafah baja kodicaui. Ya, kemudian pada loki malepek, ya, kongka dalik masagina maka robaki, iku balik dia pegaga maka terima nik lagi karobah. Dan jangan melupakan orang yang memberikan daging kurban. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه.
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj yawm al-fitri wal adha fa yakhruju min tariqin wa yaji'u min akhar. Jadi termasuk sunnah, pernah mungkin sudah disampaikan ini sebelumnya, makanya ya kalau kima lepa itu disunnahkan jalan kaki ke depan nama bela. Ya mungkin kuma bela-bela ya, tidak apa-apa memakai kendaraan. Payaro Nabi ta kalau malepa itu selalu jalan kaki ya. Kemudian disunnahkan yakhruju yawmal fitri wal adha fa yakhruju min tariq wa yarju min akhar. Jadi lang disunnahkan ni kalau ki malappa langi la langi yo la la langi la langi yo la lisu. Itu sunnah. Ya. Iko wedding misalnya kong kamu lalana. Kecuali kucing di meme lalana ya anu mesti kor.
3: Sinina tomo-tomo lebih ku selisur melebih hadirin wal hadirat atama tafaknakum Allah subhanahu wa ta'ala ya insyaAllah padang kamana mugi nawrifung Allah ta'ala keberkahan di dalam hidup kita ini insyaAllah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, tersyukur mapuji nasab angkata nafinrangi umur nasibawai adisi disinga makoto paro kesempatan. Akan tetapi mabiasa ibalat durangi okko yolo alla birat tak manang makada iwi telue di pana mancaji dasar risisita untuk mancaji ata sumpai fuangi. Na sawat di jaji iwi telue na pakigu na mitawe untuk sapai lino. Ibaratna rito motor yolo dari panrita tak makada narik kodik pana ilolo ngaya sengi lampu tak padewe iwi telue di pana suku adisi disingangnya kesempatannya siba umur ibarat pada lona iwe siti onrowe ya. Na yakia ipatamai ni anu macen nite togi yarigana kopi atau sirup tapi digaga pasampunah upan-upan adik gaga pas sampuna ai maka lolor itu bire-bire maka toparo mesti engkat tepa ilalena na wadi mancaji lasa pada-padana lala yeah. Na yakia biasa napak gurangi alina guruta ustada yeah. Nur Hasim maka da iya kutamai lala berdasarkan hadis Rasulullah ya kunna satami lala ilalang ayamu tak payak biang ya mau basir situ pacuruk bawan nih ye yeah. Pacuruk bawan nih magi nih pacuruk nasaba di sayap kanannya ada penawar kemudian di sayap kiri ada racun engkalasa jadi pacuruk bawan nih napa ya lai ini tinu ni kufu insyaallah ini tu gagar racun lah ya yeah. Tapi bukan ini menjadi pokok persoalan permasalahan yang angkai kita bahas. Jadi mesti insyaallah mereka memiliki empat par pacinna yewe kopi teh atau sirup mesti yang kepas sempurna. Nah, maka hal-hal yang seperti itu tidak akan masuk. Pada tu itu lawan yewe ada sisi singat tak melupi isampuh. Kesempatan orang ini pun Allah Ta'ala melu isampu makutu perung umur Nah, kaya ini rupa sampuna dila sangadina tepu isi mana. Maka insya Allah saya yakin dan percaya jemaah yang dimuliakan sini tu matu aku pakiduran itu situngan na iwi tepat tau kelala hati macin nota dan karena setiap subuh kita datang untuk hadir di sini. Tulis ijawat perintah na pengalat tanah bukan lagi karena panggilan azan tanya na pangulina pak bangi tapi pangulina na hati macin nota pangulina na tepat tah. Yang tu nak pergi makadana di depan di datang lepas sengi mapada kamakamai lopo na tepo nareko yamuru liseri ati daripada liu alopo na mapada buluk tayo yalopo na tapi lino hitamai jadi ini mapada kamakamai lopo na milo iparagay jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tulah sebab makarana pengallah ta'ala ila al-akura malabina peringat rangki wa minan nasi man yakulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ima jepun nari pengelongan natau imiga makarana ke makarana matapakan uri pengallah ta'ala matapatokan uri surimun rinna fuangi wa ma hum bimu'minin tapi ternyata pengallah ta'ala yang membantah pernyataan itu sendiri. Maka dia pun jenis suku tepuk na kira-kira agak pas sabar na dia pun suku tepuk na sebab ternyata wadi jadi hanya kita ucapkan melalui dengan mulut maka dia matapakkan iya matapakkan lori puangnya matapakkan lori serumun rina pungan Allah Ta'ala tapi dia nama teru dia tidak mampu melewati tenggorokannya iya tiga romi lo ya saya maka dia matapak ternyata ditelusuri namo burung bewa macato maka dia matapak matapakkan iya mak bersalah enggak ada burung dewa itu mak bicara agama tapi ternyata belum mampu menembus dinat nama ilalannatina tapi kita sebagai hamba Allah mesti ketika diucapkan maka insyaallah ipatru ilalang ati macinnota mesti kita yakini apa yang kita ucapkan inri setepetan diyakini nih apa yang kita ucapkan lalu kita buktikan pembuktianna yang dari tulan roh alita pada farana iwe subuh yang berkah ini insyaallah kita sudah buktikan bahwa insyaallah angka iman cai tau matepo lipuallah taala nasab yakin ilan natita lalu kemudian kita laksanakan nasab lan roh alita ya inilah yang kita selalu harus berdoa kepada Allah istiqamah ya istiqamah kamera ni maka di perodonganna dari Abu Hurairah ya diriwayatkan Abu Hurairah maka dana perundungan Allahumma barik li ya di rizki ifwa ya. Barakai kasih wapai dalikku kasih puan wafi umuri nannya pak barakatui kasih umuru ya angkai tawarika kasih puan ya. Wafi amali nannya amala-amalaku kasih puan pak barakai aja naon topuri elok riaseng ya waj'alni min ibadika salihin nan niata pancaji kasipuang ata yang kai matau iariga ata matau iariga ata yang saleh ya kudi ni apa lah ya bahasa arakna pa bahasa gitu nya setiap kali kita setelah solat tilauri pung Allah ta epo pak barakai kasih dalekku kasipuang tok barakai kasih umurku pa tok barakai amalanku pa ta pancaji ata yang kita puji pa ya ayo iku ya kuyi na ye perlodong ata na tarinya kong Allah Ta'ala subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah maka pada subuh yang berbahagia dan berkah ini kita sudah meninggalkan tahun baru 1947 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Isalaini bulan haji menuju bulan Muharram yang tentunya ilau ripung Allah Ta'ala milorongi maka dia mudah-mudahan salih surah seletak yang tahu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji mudah-mudahan insyaAllah mancai haji mabrur mana ni yeah. Amin nasabah jancinna pangi al-haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Nah iya ke haji na tarimai pung Allah Ta'ala di itu gapa walakna sengadina surga na pung Allah Ta'ala subhanallah mai haji marui makutu haji melongi ye tetek iro jancina puang cuma persoalanna engke miajang haji mageruru tapi ditugak ko me Indonesia ditugak ko ye ditugak engke miasa haji mageruru engka ditugak ko Indonesia biasa engke ko sidrat isale dari tugak ko sidrat biasa ko Indonesia ye engke biasa haji mageruru mangi barani ko ye na sabe ditugak ko me ye ditugak ye ye kaya haji mageruru ya sangi haji mageruru jamaah yang dimuliakan dia nak tarik puang engkau tu ciri-ciri na ya sangi haji mageruru yang pertama na sangi haji alena tapi dia nak letuk ke Mekah yang dia paling mohon lo aku bulu bau keren ya lemah lah haji okur leto ye kemudian yang kedua boleh mui Mekah tanah pacina Mekah na sapu baitulai tapi ternyata ketika kembali ke kampung halamannya jamaah yang dimuliakan kadang ke waktu lima puluh butir usi jisel lagi. Kita rekeni undangan na, na kita ni undangan na pura si na balik si. Okay, undangan aku mau gaji ya pura si na na bah. Iya, na apa nak kena kita ni aja undang aku ya. Na balik na rengin nang ini nolir nang itu apa apa undangan gaji loh. Paling isu ya undangan kita ni undang aku maka pek pecerahan kita ni undang kita. Nama nasaji aku tanah kan aku balik bulan maka ini ingkar bulan ni asma kata ni undang aku ini tadi ya aku undang aku mesti engkau hajina alhamdulillah mesti engkau hajina ya mesti engkau hajina ya itu memang kira kan itu aku mainnya di kaga ya mesti engkau hajina maka madam pada pergi puji madam pada pergi puji maka dia iya rutin rumi menjilau tempuh kuap magasana apa sanji alhamdulillah tadi nak pergi kerja itu contoh mi itu. Yang tu nak pergi dia nak pergi sama al-haj laisa haji fi rasi walakin al-haji fi kalbi. Ia tiasanya haji tu ngat tengah tanya angke madat ke kau luwe tanya. Mega mu ibahan ku ya tu songko ku mi luwe mega ibahan. Mas empo. Tapi haji tu ngat tengah ni angke ilalan nama madat ke kau atinah sih itu ngat. Tania na sa tawe haji tania tapi pun Allah taala metolan tiki sehingga insyaallah engka kina janji pun Allah taala pawara kayan itu surga iya jadi laisal haji fi rasi walakinnal haji fi qalbi nareko okuni atinna tawe hajinna iyolli ibu haji bapa haji tanri yolli bapa haji insyaallah para pada mohi iya itu na ya ku yolli ibu haji min ritiga Allah na dito ya ku dina yolli ai dia nak milik ya ku yulli buah juga pajak alaku alaku ya ku dia nak yulli air dia gagal meraka tapi dia tu gagal ku insyaAllah tidak ada ini hanya contoh jamaah yang dibuat kenapa? Karena ibadah perjalanan yang suci milik pasukku yaitu napai maka dah haji memang ni aku tu dan angin napa haji kita tak napa Cina Mekah artinya apa jadi dunia takum ipada cingin niata ipada cing memang ini ya yang tu napai pada momentum bulan Muharram ini mudah-mudahan insyaAllah tuli engkai introspeksi diri jadi du tuli papa di sing yang tu napai maka dari gerutan iru ini boleh mak boleh ni male haji pabarui haji tak maka dia pikun cara anak nari apa je aja mau mula aku sapu tuli sapu sapu iya sang pabarui tuli istighfar ke tuli pekai pecarana na tuli pacini wi atita tuli pabarui asan nero tanya tu tuli pabarui maka dah tuli loki dito iya tapi tuli sadari wi aleta tuli sadari aleta maka dah jadi orang yang selalu memperbaharui ibadahnya apa ibadah hajinya narikonisnya alena salah maka dia nampak benni gangkan namil lau toba istighfar lo hadirin jamaah yang dimuliakan nah oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya engkau kini dapat barakah pun Allah tak ya roh ini dipegang kesempatan tanah ringi puang ini itu lebih lau doa ni ya aku dipafalik na na ya na puniki kesempatan pun Allah tak cukup ni sifat-sifat na haji dilaksanakan contoh bermanfaat airun nas ampam linda bermanfaat kepada sesama momentum bulan Muharram ini tulip ajak na sebab iya umuru edai Cinampai monro kolino sini tu. Mesti salah. Jadi harus kita berfikir terus berintrospeksi. Sini lah teman-teman lebih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan Peku carana supaya maki guna ki makari guru ta kali sidenreng iya kodai mu maripa di itu agak buak-buakmu. Iya kodai mu maripa di itu agak buak-buakmu. Betongan na ada jamaah yang dimuliakan. Iya ru idi na rikki Allah taala awatanga tapat ki guna awatanga ta untuk bantu pada taruh ta tulungi pada taruh. Iya ru angke idi na rikki Allah taala adi sidi singa pakki guna adi singa ta nawrek ki pun Allah taala warampara tapi gune warampara ta iya semua itu ikape saleta makre ada je iya narinya paling puangi. Jadi ketika ada orang yang diberikan kepintaran kecerdasan pakki guna mana ngir nah makre guru taga bulan modal le aja gama na dikna pada asammu si bawah pangkau kamu gitu aja gama dina pada semu siwa pangkau kamu batongan na ada ketika kita diberikan sesuatu yang lebih dari Allah inrumilu ipakki guna dan kana mancuji modal air sisi tari surimun rina Allah. Sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama jadi orang yang bermanfaat pemakki guna biasa upalatur kuyul ala birata amanam maka ada sisa latu tawe nariku makkari engkani biasa pula turai engkani iya ku makkari tau engkani berarti tau itajeng itajeng engkani boleh engkani iya ku makkari engkasi ayy kamu apa kiri-kiri pandi isimi iya ku makkari engkasi ya dengan akur engkani berarti tau itajeng tau yudani iya ku engkai mappagennai rekode gagai mappakurangi oke okay? Toyo dani tapi ko ngkasi au mak de mana oke iya mapakir-kir ni ko ngke ya ko de iga ada syukur mi tawe auzubillah ini asam makada tautu tapi mati ni engkamu pi tapi mati ni engka tutu yang asam makada tau mati tapi tu de ni jaga watak kalena mun rokulino tapi tu mo pi tapi tulita pui de cinta maka inilah yang harus kita sadar.

tiga mata atau apa diwat tadi tu nama teh? Nasi Bibi ajalan lah. Bibi gagal jalan lah. Jadi pas sabarnya itu ia pun awak diberlaku pas sabarnya narik orang kami tu siang kami tu ya sengi ajalan. Iya. Kira lawan raya sengi ajalan. Ah, kini. Ia rahsia nasi tongan ajalan ni. Upan na nama galak gak nah. Okay. Upan na nama galak gak nah. Pada metode dua itu alam yang kita tempati, alam dunia dengan menuju ke alam barsa. Ya aku ni tujuan nasi tungan na anu udik nenirita irita mana ni. Ya tu mondo ke jalo-jalo tapi aku ni mondo tujuan na. Biasa ke jalo-jalo sesuai dengan perbuatan makre nebita apa yang kita biasakan itu juga semuanya akan muncul pada waktu itu. Iya. Jadi ini tu mau pergi pada ceng. Lepas seng itu kan aku anu makan jamu. Daripada tapi miloi mati makanya si di dua terima kui apa akadek la ilaha illallah terima kui terima kui pajalona la ibiji la ilaha itu terima kui pajalona aku jadi ternyata itu naik wijan lah maka dah magamai mangi kesi maka deh ya aku moto moji aku suwi lo itu masuk pada subuh nagendus ya le nami buku pi apa lo kura tu narik darat nama tu kumamele ni narik ni kalau kun nasib di dua teluh epa eh ngagi dia dikai tulis emir bau najamah maka inilah kebiasaan yang akan datang lisu itu abiasanya batu lisu iya nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita maka di sini kebiasaan yang kita lakukan akan datang pada saat kita akan meninggal lisu itu dia iya. Nah, makanya ipak biasa di samping kita berbuat untuk keduniaan kita nah sebab dia tubuh kau serat tamilu ipanre tapi ajak gaman nama luasa tubuh alusu tak ia tanya dikna pada anrena yang mahian dimuliakan anrena tubuh alusu tentu adalah peringat rengih seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah itu napa perlu ipak seimbang antara keduniaan kita dan menuju ke akhirat kita. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang seterusnya mancaji kita una puji pung Allah taala. Nah, sebenarnya ku pung Allah taala na puji ki alhamdulillah. Makanya di bulan Muharram ini kita tingkatkan. Yeah. Kita tingkatkan termasuk rilenna ala bongange. Nah, sebab itu ya sang hijri ya, hijrah. Alekak dapuran, alekak dapuran. Secara fisikna, ajukangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Secara fisik, maka itu matu ariolo tak narik koma kurang-kurang dari kampungnya alekak dapur kampungnya tahu. Mancu bawa sarik koma ini mau bangga itu linoi. Ya, tapi jadi banyak ter. Secara dini, tapi kalau secara sifat, sifat, ya sifat tu si, sifat yang selama ini wak dijadi pacai cera penuh kurang. Rano rana gimana lo? Titel na rano raja noko rana raja nena itu kagak nena ki lanoko ila latena itu kagak itu kagak itu di nonoki agak sana nena ki latena itu semua yang mau dirubah dari segi sifat kita hijrahkan ini saya sadari alewe kita hijrah dari sesuatu hal yang buruk yang mungkin kurang. Nah, mesti isapai supaya pasuku-suku iro yang selama ini mungkin kita selalu marah. Sebab idim itu nak dicengi. Toko mi bawa nak mesti orang sepi pun nak dicengi. Pola ni jadi batuan ni. Batuan ni jadi tu bangkung yang lain ni air dia gak ada dicengi pola. Iya. Jadi ini yang kita harus sadari sifat tamilu laya kesenai dirubah terus menerus. Jadi itulah bentuk hijrah dalam segi hati kita, kolbu kita, ini asal hijrah. Yang mungkin dulu-dulunya engkau moji agak-agak tuli pikiri kima kade sogi pama tu malabu dia aja tapi kiri kima kasogi pama tu malabu. Aja gama dia pana pasogi ki pung Allah, tanah tu sojo na. Ini tu malabu. Ah, sehingga engkau ayak na puangi maka da alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-darra. Tau na puji pung Allah taala dia senang memberi senang berbagi baik di waktu luang dan di waktu sempit. Ia ku engkau tahu malabo riwatu alena lagi tam masagina. Ai insyaallah ia ku masagina liyo pilabora. Jadi ia ku masagina tahu ke makara biasa muah. Secara umum ya ku malabo mae. Wajar nasak mega memang. Tapi ia nasange pun Allah taala dia memberi senang berdi waktu dia sempit alena lagi. Ye, melo tapi mak biar matui ia ku 10 sebulan.

Orang yoro-yoro, aku sebut mana ini, nasabah cipi-cipi. Inilah ibadah istiqamah sana. Tanya makna repi pun Allah Ta'ala, iwa repi papi dalek megan, apa malabu, tanya bukan. Tapi namu dia cek dia merengi, tatu ima labu. Ina tu na puji pun Allah Ta'ala. Nah, itu nampak makna repi, alladina yung figuna, disarai wa darra. Orang yang senantiasa memberi, baik di waktu luang maupun di waktu sempit, itu adalah orang yang saya suka. Lalu puji nasab. Ibu, teraya di mana itu ngambil dalam telan. Ya. Nah, ini peperingan ramai, apa peperingan ramai? Kan ditukar ke jaminan, kumati ibu ditukar ke jaminan tak. Kan dia jamin maka dah di kena mati ini lagi tak, maka tur ini lagi ye. Ia kumati bini ke sana, mati kibah jenazah. Kan dia jaminan tak, maka dah mati ini atau malakai bini tak. Maka kue pada cing ini mani batungan na alimi mani modal alita aja na tulitawi harapkan ye. Jadi itu lima lamari kubulan tabu waji pakiat tak makai iga kulal na lamari ukamu ita cipta-cipta ukamu isi di lamari na pati ita makada oh iya dia na upahan ke ini apa ke bagian ni padamu itu lo narko pasero ya bagian itu yang kata mapuasa rana. Ini ada juga yang sekarang. Jadi ada yang puasa pada hari Rabu, Su'ah. Ada yang berpuasa 10 Muharram hari Kamis. Engkau tu puasa Su'ah na as-suna Kamisi. Dia puasa Asyura pada hari ini. Ini mereka ada. Aja nai anu ya. Terserah. Yang terpenting ada hikmah. Ia kuat bicara apalagi si tahu dosa ta mafrallah insyaallah tak dampang apa Allah Ta'ala sesuai puasa ini. Hanya itu napa perlu ya apalah bulan Qomariyah tahun Islam perlu ya apalah ya anu tamaku ku apo ta ni anak ta liwani susana ya ko bulan Masehi ma ya sang apalah ya apalah mati Januari letu Desember na pala mati maka ke ya sa pala mati maka di ya sa nya pala mati ustaz di nak kinya wang na letu oh ya sa pala pala mati ya tu si ko pala tu maka terima pikir maka aga siu oh ya sa pala tu iya jadi ini perlu juga kita ajar ke kenapa perlu dipaham nah sa ilalen ta si siulangi engke tu ya sa buat puasa 10 telu 10 pa 15 umpuk na ulangi matandre ni ulangi kero sunnah Nabi Muhammad SAW ini cuma puasa telu ngeso ilalain na bulan Qomariyah 13, 14, 15 maka dia itu seperti berpuasa sepanjang masa nah sama puasa misalnya Muharram oku 10 telu 10, 10, 15 dihitu si ulama puasa maka turu matu ko raja safar ni kenapa Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumal Awal, Jumal Akhir agapin Rajab napa Syaban napa Ramadan napa Sawal Rabiul Sulkaidah Sulhijjah. Jadi ia pun engkau mah puasa telungas seboro berarti dia berpuasa sepanjang masa sepanjang tahun dia berpuasa telungas sumi 13 14 15 tapi bulan Qomariyah bulan selangi pakai. Ya perhitungan nah. Jamaah yang dimuliakan. Jadi kita kembali makna ia makukui pas dia baku-bakutah. Pasal dia bagi aku tak jadi bini we. Ini urane mesti wangi patungan ha. Ia betul ye koi tanya wani iba Yesus. Yesus. Namo siaga taringi bini ta. Taringi wijat ta. Taringi keluarga ta. Mak bagi-bagi tu tahu mak bagi-bagi mak. Kenapa memang di situ ada keberkahan. Engkau itu berkah nak kur. Engkau itu berkah itu nak poi mak kadang aja na pasiro iba wat teli. Pangali pasiro na naga wali bolata taringi pamiga mo pasiro na mungkin. Mega tu agak pasiro kubulata. Di nama dia agak makan jasa. Tapi malonjo-lonjo kok. Tapi makiku lagi kemak kue. Iya nero. Jadi sekarang ini waktunya kita berbagi. Allah buang. Mudah-mudahan insya Allah. Nalomo-lomo ipu Allah Ta'ala dan leta. Tapi bukan itu yang utama. Dan leta kulino. Tapi nalomo-lomo ipu Allah Ta'ala. Ketika kita akan dijemput oleh Allah. Ini jasa sakaratul maut nasai itu nangin beraturaki upanna nama galak gakna ini tiasang ajalan asana maka paling terakhir yang dimuliakan pendekatan kita di samping iro sifat mesti ipat depe itu ialah tak lori fungal Allah Ta'ala ikut cara ni pat depe lo kualitas lori fungal Allah Ta'ala
ini biasa juga saya sampaikan di waktu subuh-subuh yang pernah kita pertemuan, makanya masih kiri kinari komelo kimatinro engkatu ya sikiri lahirang sikiri sikiri lillah sikiri bate sikiri rahasia biasa mana moya komakara ki la ilaha illallah sikirina lillahi enapa narikum ucak karuduni tarubani makada huwallah huwallah ya kulanna basare makada huwallah bila-bila mopa tu ya bila-bila mopi ya di kupura makada huwallah makari antallah antallah berarti macam ini tu antallah napa ku cakaruk du ni lak dak ni taroba ni mak pada Allah Allah tak diperingat rangi ni yang nama sikri inner sikri rahasia kadin ini semua kada agan ni fawatir nah sawatannya ni di masikri nyawa tak ya puasa tama ni masuk utama siwa nyawa tak masikri ia mau tu matu ye boleh ki narik ko melo ki nalap Allah taala tapi pak biasa pak pak biasa kira-kira inilah barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Innallahi musta'anu 'ala itiklan. Wallahu al-mu'afil aqamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jilid 2, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: 700 orang penerima santunan pada lebaran yatim dan penyandang disabilitas.
4: Ada 700 orang ya, dari madrasah, dari sekolah yang ada di Kota Parepare. Ya. Ya. Kami berharap kegiatan ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim kita ya, untuk tetap melaksanakan pendidikan pembelajarannya dengan baik dan bisa merasa berguna bagi nusa dan bangsa.
3: Sengketa lahan mencuat, Komisi 1 DPRD Kota Parepare minta warga bersurat resmi untuk difasilitasi rapat dengar pendapat.
5: Nanti disposisi pimpinan masuk di Komisi 1. Nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pada pihak terkait untuk kita duduk bersama ya, untuk membicarakan. Nanti kami juga sambil menunggu suratnya, kami juga sementara berkoordinasi dengan bidang aset terkait dengan objek lahan yang ada di sana. Kemudian kami juga mau mencari hasil rapat dengar pendapat umum waktu itu di Komisi 1 2021 kayaknya ya Pak.
3: Iya. Jelang kejuaraan, KONI Parepare soroti kendala anggaran atlet dan fungsi sarana olahraga.
6: Cuma memang ya kita menunggu ya peraturan daerah yang dilembar daerahkan untuk berlaku efektif. Sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya itu kembali dimaksimalkan fungsinya. Dan untuk training center teman-teman atlet, itu masing-masing cabur menentukan tempatnya di mana tanpa harus mengganggu aktivitas.
3: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare gelar jalan santai dan olahraga bersama.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra Kementerian Agama bersama pemerintah Kota Parepare menggelar program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas dengan menyalurkan santunan kepada 700 penerima manfaat. Momen ini menjadi pengingat pentingnya kesetaraan hak dan keadilan sosial di Kota Parepare. Gerakan Nasional Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas yang dibuka serentak oleh Menteri Agama sukses dilaksanakan di Kota Parepare pada Kamis 26 Juni 2026 bersinergi dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat setempat. Kementerian Agama Parepare menyalurkan santunan bagi 700 anak yatim dan disabilitas dari berbagai jenjang sekolah. Pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Parepare Haji Sepul Maksan berharap bantuan ini mampu memompa semangat belajar anak-anak tersebut.
4: Ada 700 orang ya, dari madrasah, dari sekolah yang ada di Kota Parepare. Kami berharap kegiatan ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim kita ya, untuk tetap melaksanakan pendidikan pembelajarannya dengan baik dan bisa merasa berguna bagi nusa dan bangsa.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Ermanto saat membuka acara secara resmi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap seluruh pihak yang berkontribusi. Ermanto mengingatkan bahwa kekuatan utama sebuah kota terletak pada rasa kepedulian antara warga, bukan sekedar kemegahan fisik bangunannya.
7: Sebab kota yang kuat bukanlah kota yang hanya memiliki bangunan yang megah, melainkan kota yang warganya selalu peduli, saling menguatkan, dan tidak membiarkan saudaranya berjalan sendiri menghadapi kesulitan. Apa selama pemerintah Kota Parepare, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama Kota Parepare, Masnas, Lembaga Ahli Usaha, para donatur, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan yang mulia ini.
3: Melalui momen lebarannya tim tahun 2026 ini, jajaran Porkopinda Parepare mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melestarikan budaya gotong royong dan saling berbagi. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta masyarakat yang tengah menghadapi sengketa lahan untuk segera mengajukan surat pengaduan resmi ke Dewan. Langkah ini diperlukan agar DPRD dapat segera memfasilitasi rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir dalam program Obras beberapa waktu lalu mengatakan kesiapan lembaga legislatif dalam menjembatani konflik lahan di masyarakat. Kamaluddin menjelaskan pengaduan bisa diajukan baik secara perorangan maupun kelompok paguyuban. Saat ini Komisi 1 juga mulai bergerak melakukan koordinasi dengan bidang aset serta melacak dokumen RDP tahun 2021 terkait objek lahan yang bersangkutan.
5: Nanti disposisi pimpinan masuk di Komisi 1. Nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pihak terkait, kita duduk bersama untuk membicarakan. Kita persilahkan boleh persorangan, boleh juga mengatasnamakan warga, jadi minimal ada beberapa warga yang bertanda tangan, atau boleh juga atas nama kerukunan di sana, kerukunan, kelompok.
3: Hingga kini Komisi 1 telah mencatat memfasilitasi sekitar 45 kasus perselisihan lahan di Parepare. Dr. Kamaluddin menegaskan dalam proses mediasi, DPRD selalu didampingi oleh tim pakar hukum untuk memberikan pandangan regulasi, namun ia mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor penentu menangkala, melainkan wadah pencari solusi kekeluargaan. Ia pun meminta peran aktif aparat kelurahan dan kecamatan agar sengketa serupa bisa diredam lebih awal di tingkat bawah.
5: Karena pada dasarnya kami bukan eksekutor untuk menentu bukan siapa yang berhak, siapa yang salah. Kami cuma mendudukkan untuk mencari solusi dengan mengundang para pihak. Ya, kalaupun ada yang selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita kembalikan lagi ke persoalan kekeluargaan. Ya, kami juga tidak menginginkan persoalan itu lanjut ke ranah hukum. Ya, tapi kalau ada juga yang mau menempuh, ya kami persilakan. Tapi kami minta agar supaya bisa selesai di tingkat kelurahan lah, kecamatan. Karena kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah agar supaya dilakukan sosialisasi agar supaya perselisihan persoalan lahan atau objek tanah di wilayahnya masing-masing itu bisa diselesaikan di sana, jangan sampai ke DPR lah. Tapi kalau tidak bisa
3: keluar
5: ke DPR yang selesaikan, ya alhamdulillah. Ini pasti benar lagi mau fasilitasi.
3: Pihak DPRD berharap melalui keterbukaan ruang dialog ini masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan menemukan jalan tengah tanpa harus berujung pada konflik fisik. Insan Mesra Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Parepare mengakui persiapan para atlet jelang kejuaraan mendatang masih membentur kendala pendanaan. Ketua KONI Parepare Fadli Agusmante menjelaskan keterbatasan anggaran membuat sejumlah cabang olahraga belum bisa melaksanakan program latihan secara sistematik. Alhasil, para atlet saat ini hanya bisa memaksimalkan persiapan melalui latihan mandiri. Menurut Fadli, pola persiapan mepet menuntutnya agar sumbangsi pendanaannya sepadan, agar para atlet mampu mengeluarkan potensi terbaiknya di arena nantinya. Di sisi lain, terkait isu sarana olahraga yang belum berfungsi maksimal, KONI Parepare mengaku telah mengantongi jalan keluar dan kini tengah menunggu regulasi resmi dari pemerintah daerah.
8: Saya pikir untuk hal itu kami sudah pikirkan semua solusinya. Cuma memang ya kita menunggu ya peraturan daerah yang dilembar daerahkan untuk berlaku efektif, sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya itu kembali dimaksimalkan fungsinya. dan untuk training center teman-teman atlet itu masing-masing cabur menentukan tempatnya di mana tanpa harus mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain.
3: Fadli menambahkan pemetaan lokasi pusat pelatihan atau training center diserahkan sepenuhnya kepada internal cabur agar proses pemusatan latihan berjalan kondusif tanpa benturan dengan aktivitas lain. Insan Mesra dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar kegiatan olahraga bersama dan jalan santai yang dipusatkan di lapangan Andi Makassar Kota Parepare Jumat pagi 26 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh keluarga besar Polri ini bertujuan menjalin keakraban antar anggota.
9: Pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, kami keluarga besar Polri yang ada di Kota Parepare, dan palingnya adalah Polres Parepare bersama dengan Batalion B. Satprimob, Polres Sutel, berikut juga dengan Paspopor, Paprimob, menggunakan kegiatan jalan santai bersama dan juga olahraga bersama. Tentunya ini untuk menjalin keakraban antar sama anggota Polri. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita juga rangkaikan dengan pemberian beberapa doklais yang tentunya ini untuk memacu semangat dan motivasi bagi seluruh anggota untuk giat lagi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3: Dalam kegiatan tersebut, pihak Polres juga memberikan hadiah utama berupa paket umrah kepada personil dari Satuan Lalu Lintas sebagai bentuk apresiasi. Kapolres berharap di usia 80 ini Polri dapat semakin profesional dan kehadiran kian dirasakan serta dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
3: Lintas Berita.
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah, inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
10: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
11: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat. Melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline, benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. pakarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
10: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
12: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
13: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
12: Ikan apa Mona makan?
13: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
12: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
14: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-553-1065 atau 0852-4161-4234.
13: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
14: Rumah makan Patato.
15: Bagus toh.
16: www.radiomesra.com.
17: And now,
18: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: Perkembangan.
1: Jangan.
2: Mas.
3: And now.
4: Stay tune terus.